0: Dosen Apadanga Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Jupriyadi mengatakan ke RRI Padang, kasus viral dan melibatkan seorang TKI dari Kabupaten Agam berfungsi sebagai pengingat penting untuk masyarakat supaya lebih hati-hati sebelum memutuskan untuk bakarajo di luar negeri. Jupriyadi menjelaskan pemerintah telah menyediakan jalur penempatan resmi untuk TKI Indonesia lewat beberapa negara dan kunjung kemitraan Jo Indonesia. Beliau meminta masyarakat untuk memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai prosedur dan berlaku.
1: Dari BP3MI Sumatera Barat juga selalu menghimbau agar para calon pekerja migran Indonesia hati-hati memilih perusahaan, kemudian hati-hati terhadap rayuan-rayuan calo atau agen-agen yang mengiming-imingi bonus tinggi, kemudian prosesnya mudah, dipastikan tidak resmi. Kalau bekerja di luar negeri itu prosesnya nggak langsung berangkat, nggak mudah.
0: Jupriyadi menekankan karajo di luar negeri tidak bisa dikarajokan secara instan. Setiap calon TKI harus memenuhi syarat administrasi, punya keahlian, syarat kompetensi yang dibutuhkan di negara tujuan supaya menghindari eksploitasi ataupun pelanggaran hak buruh. Jupriyadi meminta calon TKI untuk waspada syarat individu ataupun agen yang menawarkan gaji tinggi, bonus kadang, jo proses keberangkatan dan capek satu mudah. Untuk beliau tawaran dan samuiko umumnya menunjukkan penempatan dan indak sah. Kabar yang terakhir, Dusa Padang, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLA Kota Padang, Luksani mengatakan KRRI warga yang mengalami kesulitan membuang saroknya di tampek pembuangan sarok panuah atau TPS dapat secapeknya menghubungi DLH Kota Padang. Sebagai solusi, DLH akan menyebarkan TPS mobile atau truk pengakui sarok untuk ditampekan sementara di lokasi-lokasi yang ditentukan hingga kondisi balik normal. Luksani menjelaskan DLH kini mengoperasikan 3 unit TPS mobile di Kota Padang. Sia unit sedang siaga di Kecamatan Kuranji, sedangkan 2 unit lainnya terletak di Kecamatan Pawuah untuk melayani daerah-daerah nan acok mengalami penumpukan sarok.
2: TPS mobile masih ada, Bu, kalau ada permintaan dari masyarakat atau LPS-LPS yang tidak ada TPS-nya, kita gunakan TPS mobile. Sekarang ini TPS mobile ini Kuranji Pawuah.
0: Luksani menyampaikan Kota Padang kini ke punya 143 TPS resmi nanti sebar di sabaleh kecamatan sebagai fasilitas pembuangan sarok untuk masyarakat. Segala sarok nan dikumpulkan di TPS-TPS itu dikumpulkan setiap pagi dari petugas kebersihan sebelum dibawa ke tampe pembuangan akhir ayah dingin. Yalah, dan sana segitu dulu kabar bari tuntuk pagi ko. Bisa basuh balik jo kabanan lain pulo pada waktu nan samu. Ambo nan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisa basuh balik jo kabar nan lain pulo.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat Nusantara Penengah adalah jam 7:30 menit waktu Indonesia Barat. Saya pagi untuk Nusantara Kesadaran yang masih bergabung jawab rompat ataupun yang baru monitor terus berbuang saya pagi, mudah-mudahan lagu-lagu spesial yang kita putarkan bisa menghibur Nusantara pagiku sebagai mood booster lah. Jadi semangat untuk akan memulai aktivitas, ya kan. Kini awak coba update dulu informasi perakiraan cuaca di Sumatera Barat dari BMKG Provinsi Sumatera Barat. Iko perlubanan untuk awak mungkin yang akan melakukan perjalanan luar kota ataupun memang di dalam kota sendiri awak perlu, ya kan. Jadi biar awak bisa siap sedia sebelum cuaca buruk terjadi. Gitu. Tapi enggak, informasi dari BMKG perakiraan cuaca edisi 24 Juli 2026, informasinya rancak-rancak serupanya. Pagi hari perakiraan cuacanya cerah sampai cerah berawan. Serupanya awak saksikan kini di Sumatera Barat dari Sudirman 2 Baleh, awak caliak suasana cuaca cerah sudah tu mencaliak sumbangai di Sumatera Barat juga. Cerah bana dan sanang bana bentuk anjuk konan sibuk-sibuk aktivitas, ya kan. Mulai di siang sampai sore hari perakirannya cerah sampai cerah berawan, sudah tu di malam hari perakirannya cerah berawan sampai berawan, dan di hari perakiraan cuacanya cerah berawan sampai berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 8 baleh sampai 31 derajat Celsius. Kelembapan udara 70-98%. Dan untuk peringatan dini harian di hari kudus Sarampanga nihil, alhamdulillah. Dan pasti mudah-mudahan perakiraan cuaca hariko sesuai jo perakiraannya. Jadi realisasilah jo perakiraan asamo keduanya, kan. Nah, sama-sama cerah sampai cerah berawan. Dan mudah-mudahan hariko bisa awak jalani dengan lancar-lancar saja di Sumatera Penangga. Untuk anda di jalan dan sedang bawa kendaraan bermotor, hati-hati di jalan. Jangan lupa simak informasi-informasi yang kita sampaikan dan dengarkan lagu-lagu hiburan yang kita putarkan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
1: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
0: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik, Pak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Robot dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Barangnya kita update informasi dulu dari rri.co.id. Perkembangan teknologi di sinyalir menjadi penanda kuat perubahan sosial antar generasi. Perbedaan cara bermain generasi muda pun menjadi salah satu konsekuensi perkembangan zaman. Jadi di Suara Barangnya generasi kelereng versus generasi controller, program Mauta yang dilakukan tadi malam di Pro 4 dan Pro Duo membedah apakah permainan tradisional mulai ditinggalkan atau justru bisa berjalan berdampingan jo kemajuan teknologi. Nah, kalau dulu generasi wa akrab jo kalereang molekoh bak sodor, kotak umpet sampai permainan lapangan terbuka, anak-anak masa kini lebih banyak menghabiskan waktu jo permainan digital memakai handphone. Nah, Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LK Sumbar, Pak Jasman Rizal dan Tua Bandaro Bendang dalam program Mauta tadi malam mengatakan perubahan ko adalah konsekuensi perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Tapi, dari beliau, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional tetap perlu diwariskan karena memang menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Minangkabau. Jasal menambahkan usaha perangkat teknologi sebenarnya bukanlah sebuah ancaman kalau dipakai secara bijak. Jadi memang tantangan terbesar kini ko adalah memastikan anak-anak awak tidak kehilangan ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan, keluarga dan kawan-kawan sebayanya. Sementara itu Ketua Forum Anak Kota Padang Diana Elena Gazwani mengatakan anak-anak kini ko memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi digital, tapi beliau menilai permainan tradisional tetap punya daya tarik kalau dikemas secara kreatif dan dikenalkan sejak dini. Dia menambahkan permainan digital pun punya manfaat serupa melatih kemampuan berpikir strategis, kreativitas sampai kerjasama dalam tim. Namun beliau mengingatkan pentingnya pengaturan waktu bermain agar anak tetap punya kesempatan aktivitas secara fisik, sosialisasi dan mengembangkan kemampuan di dunia nyata. Bagi beliau, generasi kini ko tidak seharusnya dipertentangkan sebagai generasi kelereng ataupun generasi controller. Justru kadunya bisa saling melengkapi, mengambil nilai positif dari masing-masing bentuk permainan. Nah, intinya kalau anak adik dusana awa adonan main game online tu wajar-wajar saja ya kan, karena memang manfaatnya secara nyato ado, tapi jangan sampai menghabiskan waktu dan ya, kalau bisa diimbangi juga permainan-permainan tradisional yang mengutamakan fisik. Jadi tuh balance lah, seimbang ya. Mulah awa sebagai orang gae, sebagai kakak abang adik udah wa cali adik-adik awa ada wa bantu kontrol biar mereka nak terlalu terbawa arus digital sampai lupa sejauh lingkungan. Gitu dulu senapan ya. Mulai awak beri ke lagu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.

0: Ayam sakabe ibu.
1: Ah jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai yo bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iyo bu.
1: Ah aku nyoh scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia ndak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam rangka pemerintah Kota Sawalunto mengembangkan inovasi rehabilitasi lahan bekas tambang untuk membalikkan fungsi kawasan menjadi lahan pertanian produktif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DPDKP 3 Kota Sawalunto, Heni Proningsih, mengatakan inovasi itu dijalankan lewat program gerakan pemanfaatan lahan bekas tambang gerak lekas dengan berkaitan reklamasi lahan, perbaikan kesuburan tanah, sarato pendampingan teknis ke petani. Sebagai tahap awal, pemerintah Kota Sawalunto menyiapkan 3 lokasi demplot, yaitu di Desa Kolok Nentuo, Desa Ranti, dan Desa Muaro Kalaban. Beralih ke Kabupaten Kadu, Dusun Padang, Puskesmas Pauh Kota Padang mulai melaksanakan program C Kesehatan Gratis atau CKG bagi siswa sekolah di Agustus sampai November 2026. Pelaksanaan program itu bertepatan jebulan imunisasi anak sekolah atau bias. Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD sampai 2 balai SMA, SMK sederajat. Pemeriksaan yang diagih yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit, serta screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA di Pareso adalah tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro.

0: burger terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

di perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama lagu Sweet Sunset Sayang Babagi Duo. Nah, mudah-mudahan musik-musik lagu-lagu yang kita putar di Siko bisa menjadi hiburan untuk para enggak, karena memang namanya musik itu punya peranan penting dalam menjaga dan menikaikan kesehatan fisik ataupun mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik itu akan bagi dampak

kesehatan. Informasi dari RRI.co.id di sebuah perangkat, salah satu manfaat utama musik adalah kemampuannya menjaga kesehatan mental. Jadi kalau misalnya menegakkan musik di pagiko, akan bahasi vibe menenangkan, membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Aluran musik akan merangsang otak untuk melapihkan hormon dopamin, serotonin. Hormon yang berkaitan jo perasaan bahagia dan nyaman. Selain itu, musik pun akan mengurangi gejala depresi di seluruh penengah. Banyak orang yang memakai musik sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi ataupun memperbaiki suasana hati ketika menghadapi tekanan dalam kehidupan hari-harian. Musik yang temponya lembut bisa membantu meningkatkan kualitas tidur, utamanya bagi mereka non insomnia. Ini luar biasa lah, musik itu sebagai terapi lah, ya kan? Terapi di rumah sakit, pusat rehabilitasi ataupun layanan kesehatan mental untuk membantu pasien mengurangi rasa nyeri, mengatasi kecemasan sebelum menjalani tindakan medis atau meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis. Nah, itulah manfaat musik nan banyak dusun penanga. Jadi ya pas bana kalau pagi kok menangkan lagu-lagu nan ranca yang bisa membuat suasana hati om jadi semakin rencak pulu. Makin semangat untuk kerajo dan beraktivitas, ya kan? Nah, kita balik menangkan musik atau lagu lain, yo, Bobby Arlan, Bungo.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Bawa bekal apa?
3: Ini nih, biasa, nasi goreng.
2: Lili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
3: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
2: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
3: Operasi plastik? Oh, mau.
4: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering, daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas, aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Terapi Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusra Paraka, selamat pagi untuk Dusra masih baru mewali pekerjaan, mudah-mudahan lancar hari ko. Kasarunya target yang telah disusun sedari patang, perlahan tapi pasti harus diwujudkan, direalisasikan, mudah-mudahan tercapai kasarunya, ya kan? Dosa perangkat tua, dosa perangkat, dan mungkin kini sana makanan di lingkungan yang agak-agak nois, bisiang, atau ribui. Yang pasti kok menjadi tantangan bagi Don Sana Padang, kan? Mulah suara kendaraan, mulah ada mau nyukoh percakapan rekan karajo, musik ataupun aktivitas lain di sekitar yang bisa menggaduh konsentrasi dan menurunkan produktivitas. Tapi kalau awak punya strategi yang tape di sampai tengah, insyaallah awak akan bisa bekerja secara efektif meskipun ada di lingkungan nan rami. Kulah hari akan berbagi tips dan sekete untuk bisa membantu menjaga fokus ketika bekerja di tampenan bisiang. Yang pertama, bisa pakai headphone atau earphone peredam kebisingan di sampai tengah. Headphone ataupun earphone yang fiturnya fitur peredam kebisingan itu akan membantu mengurangi suara dari lingkungan sekitar. Nah, kalau tidak punya perangkat kok, mungkin Dusra Paraka bisa menggunakan musik instrumental lah, suara alam ataupun white noise yang membantu meningkatkan konsentrasi. Itu pertama. Yang kedua, tentukan prioritas pekerjaan. Jadi mulai hari kojo membuat daftar tugas sesuai tingkat kepentingan di Dusra Paraka sekali prioritanya. Kerjakan tugas dan membutuhkan konsentrasi tinggi dulu ketika kondisi lingkungan relatif lebih tenang, atau ketika energi Dusra Paraka sedang ado dalam kondisi yang optimal lah, gitu kan. Dan ketika bisa Dusra Paraka terapkan teknik Podomoro, membagi waktu karajo menjadi beberapa sesi. Misalnya ya 20 menit pertama Dusra Paraka bakarajo fokus panua. Sudah tuh istirahat 5 menit. Nah, metode itu akan membantu menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi kelelahan mental. Jangan pernah karena selain kebisingan di sekitar, yang pasti notifikasi handphone atau ponsel, komputer itu akan mengganggu fokus awak kalau memang awak perlu fokus dan tinggi. Jadi aktifkan mode jangan ganggu ketika mengarajukan tugas penting dan tutup aplikasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang baru kita Dusra Paraka, kalau mungkin kan pilih tempat duduk yang lebih jauh dari sumber kebisingan. Posisi yang lebih tenang akan membantu awak meningkatkan konsentrasi. Sudah tuh jangan lupa jaga kondisi fisik mental, latih kemampuan berkonsentrasi. Iyalah, lingkungan kerja yang bisiang atau yang ribu emang bisa mempengaruhi konsentrasi awak, tapi bukan berarti produktivitas awak akan jadi tagaduh, sudah tuh turun malahan. Nah, boleh untuk itu kan. Nah, jadi manfaatkanlah alat bantu serupa headphone, mengatur prioritas pekerjaan, menerapkan teknik manajemen waktu, dan menjaga kondisi fisik secara atau mental biar awak tetap fokus dan menyelesaikan pekerjaan secara baik. Kunci utamanya sih Dusra Paraka adalah menemukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan karajo. Kita masih di Sumangai Pagi sampai jam 9 pagi. Beko.

Lucid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dosa Rangka Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan tiga usulan strategis ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Usulan dimukasui yaitu pengembangan pelabuhan Teluk Tapang sebagai proyek strategis nasional PSN, reaktivasi jaringan kereta api dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Mahyildi mengatakan Sumatera Barat punya

0: Posisi strategis di pantai barat Sumatera, pengembangan Teluk Kapangiko akan menjadi pintu masuk investasi sekaligus untuk pusat logistik dan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah. Beralih ke informasi kedua, pemerintah Kabupaten Agam membangun sebanyak 27 titik irigasi perpipaan yang dananya 2,5 miliar rupiah untuk mengaliri sekitar 400 hektar lahan persawahan petani yang rusak terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 lalu. Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo mengatakan titik irigasi perpipaan Ko Taseba di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Matur, Canduang, Baso, dan Malala. Beliau mengungkapkan satu titik kegiatan didanai senilai 94 juta rupiah. Pembangunan irigasi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada tahun 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Mungkin jika mendengar nama Bareh Randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena Bareh Randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama Bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Nomor tadi pada yang suara budaya Sumatera Barat. Terus aparangnya tuh gak Babel yang versi John Kinawa. Spesial untuk suara kasarannya nomor si Baso kami di perempat Tereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, terus apa kan tua yang ingin sejenak mungkin melarikan diri dari hirup pikuk perkotaan, menambahkan petualangan otentik. Nah, iku ado pantai di Watu di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara yang menawarkan perpaduan kemewahan eksklusif dan keluhuran budaya Marapu yang agung. Nihi Watu aco disebut sebagai salah satu surga tersembunyi terbaik di dunia. Walaupun latarnya sebenarnya terpencil, pesona bukit hijau dan terjal, hamparan pasir putih serta ombak yang legendaris jamin akan membayar lunas seluruh lelah perjalanan dan sarapan kasar rujuk kalau memang mampir kemari. Dan menuju perpata tersembunyi di Sumba Barat kok memang butuh perencanaan yang matang. Kalau dusana mulai perjalanan dari Jakarta ya, ada dua tahapan yang harus dilalui. Pertama penerbangan udara, mampir penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya. Perjalanan udara umumnya membutuhkan transit wajib di Denpasar, Bali yang total waktu tempuh sekitar rampe sampai 5 jam. Dan kedua ditempuh adalah jalur darat. Setibanya di Bandara Tambolaka, perjalanan dilanjutkan memakai transportasi darat serupa oto khusus. Dan itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam melewati jajalanan berbukit khas Sumba Barat. Dan tipsi untuk wisatawan yang memilih menginap di Nihi Sumba Resort, akomodasi itu menyediakan layanan penjemputan private jo kendaraan off-road yang adalah termasuk dalam paket penginapan untuk memastikan kelancaran perjalanan. Nah, eksplorasi di kawasan Nihi Watu kok hanya sebatas duduk santai saja di sana penengah dan pasti menikmati pantai, ada banyak aktivitas lain, petualangan serta budaya yang bisa dilakukan di situ. Di antaranya adalah menaklukkan Osis Left. Dia tarik utama bagi para pecinta selancar dunia karena memang ombak kiri ikonik ko dikenal sebagai salah satu ombak terbaik dan terpanjang di Indonesia. Demi menjaga eksklusivitasnya, jumlah selancar yang menjajal ombak ko dibatasi satu harinya. Sudah tuh di sana bisa bakudo di sepanjang pantai merasakan sensasi magic menunggangi kudo sandalwood khas Sumba. Yang latar belakangnya matahari terbenam serta deburan ombak dan bisa mengunjungi wisata alam dan trekking, menyusuri indahnya sawah-sawah berundak, menikmati ketenangan jo snorkeling dan diving sampai mengunjungi air tajun Lapopu yang latarnya tak suruh di sana pandangan. Dan terakhir bisa menjelajahi desa adat megalitik, memasuki perkampungan lokal untuk melihat langsung rumah tradisional Sumba atau yang namanya Uma Batangu serta berinteraksi jo masyarakat yang masih teguh memegang tradisi Marapu. Informasi kita di Jelajah Nagari lah, sampai waka Sumba Barat kan. Bukan Sumatera Barat loh. Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur di sana pandangan. Oke, itu sabar kami kuari babali-abali aja informasi seputar daerah wisata yang ada di Indonesia. Masih di Jelajah Nagari sampai jam 10 pagi saja. Kini menikmati Bali ya, lagu nan rancak dari Anggrek Badayuang Surang Diri.

Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Beserta perangan lagu dari Silva Hayati, Sampai Kini Alunjo. Alah siang sajo, kini jam 9:53. Ada pasti sampai di siku dulu program Jelajah Negari, formasi-formasi daerah wisata yang ada di Indonesia. Jam 10 beko kita akan di Lama Taraso, kita akan bagi informasi seputar namanya kah? Info-info kuliner. Terus anak sadonya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Rangka pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan pemulihan pasca bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang gadang. Dari 6 balai kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 3 balai daerah menetapkan status sebagai wilayah prioritas pemulihan pasca bencana. Dasar perangkat pemerintah Kabupaten Solo memprioritaskan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena berkaitan langsung jauh kelancaran mobilitas masyarakat distribusi hasil pertanian satu akses menuju pelayanan publik. Ngeribali pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap kondisi jalan kabupaten sebagai dasar penyusunan skala prioritas pembangunan. Pendataan tersebut diharapkan memastikan anggaran diarahkan ke ruas jalan yang paling mendesak untuk diperbaiki.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
4: Jadi Makkah money changer, wak yo.
5: Mangga lo harus ke money changer banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kukfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Mangga lo awak ke mama enggakan matuang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok gak sialai.
4: Iyo tulu tuh mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Terus sabarangan ciri karambih punya rasa manis dan biasanya disantap sama nasi jo tambahan sakete garam. Nah, minyak tanah yang dihasilkan acok perlu dipakai sebagai campuran sambal lado hijau ataupun sambal lado merah, bahkan nikmat dipadukan jo lauk sarupo jariang. Dan seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ciri kerambi akun tidak hanya sebatas dari lauk pendamping nasi. Masyarakat kini pun mulai mengolah ampas kerambi akun sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kue dan berbagai makanan ringan.

Cirek Karambiako jadi bukti kreativitas masyarakat Minangkabau dalam mengolah bahan sederhana sekaligus menjaga warisan kuliner tradisional supaya tetap dikenal dengan generasi berikutnya. Rasu sih kalau generasi kini agak jarang nak kenal sama namanya kok Cirek Karambiah ya kan. Olahan tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari ampas santan, santan karambiah setelah proses pembuatan minyak tanah atau minyak karambiah. Tapi meski berasal dari siso pengolahan santan, makanan kum jadi cita rasa khas dan dulunya menjadi salah satu hidangan penamping nasi yang cukup digemari masyarakat. Nah, pembuatan anak-anak kudus senang penengah Cirek Karambiah ko dimulai jom memasak santan karambiah memakai tungku kayu. Santan kos diaduk taruh supaya tidak menempel di wajan dan menghasilkan minyak nalabiah banyak. Kalau dalam tradisi masyarakat dulu, sebelum proses memasak dimulai, dibacokan dulu pantun. Nah, coba dibacokan pantun sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun. Nah, santan kos sudah tuh dimasak cuma pindah gadang selama kurang lebih 1 jam sampai minyaknya mulai terpisah. Nah, setelah santan mengariang, masukkan ampas warna coklat yang disabui Cirek Karambiah tadi itu. Api sedikit tekan dan proses pengadukan dilanjutkan hingga ampas matang sempurna. Dan setelah menjadi sariang, barulah ampas itu bisa dikonsumsi. Terasa lamanya nak masakan tradisional Biagiah Cirek Karambiah ko pasti akan semakin lama jadinya. Kalau sama informasi kita di Lamak Taraso, nah, kini awak lanjut jo lagu balik deh. Diputarkan lagu dari Anrek Jarak Pembatih Cinto.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak lemon atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dosen Penerangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang tarif mengupayakan 30% anak di daerah ko yang belum punya kartu identitas anak atau KIA agar segera mendapatkannya. Salah satunya juga melakukan layanan langsung ke sekolah. Kepala Dukcapil Kota Padang Ancis Kurniawan mengatakan petugas Dukcapil Kota Padang akan mengambil foto siswa langsung di sekolah hingga orang tua tidak perlu menyiapkan foto. Kegiatan ko sekaligus mendukung program unggulan pemerintah Kota Padang yaitu Padang Melayani yang menghadirkan pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat. Dusun Perangga Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Solo menyalurkan bantuan senilai 195 juta rupiah ke 284 pelajar dari keluarga kurang mampu. Ketua Basnas Kota Solo Zaini mengatakan bantuan ko bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah ZIS yang dihimpun dari Muzaki untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Beliau menginformasikan bantuan bagi siswa SD dan SMP diagih dalam bantuan paket perlengkapan sekolah yang meliputi seragam, tas, dan buku tulis, sedangkan bagi siswa SMA disalurkan dalam bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Bapak TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, Dosar Paraga. Senang sekali sehari kembali bersama di Pojok UMKM. Dan kita udah ada gue star alias tamu UMKM kita. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Bang.
1: Selamat siang Bang Ari.
0: Oh, jadi kencengin ke atas aja mikrofonnya Bang.
1: Oke, oke.
0: Iya, Bang Alfi ya, Bang Alfi Van Surya ya, Bang Alfi ya.
1: Iya, iya, mari.
0: Bang Alfi, gimana nih perjalanan dari rumah ke Sudirman?
1: Kebetulan dari kedai nih,
0: dari kedai. Nah, kedai di mana nih?
1: Sekarang ada dua titik, Bang.
0: Oh, dua titik. Mantap.
1: Di Ampang sama di Siteba.
0: Di Ampang dan di Siteba. Jauh-jauh juga emang ya. Ini kedai apa nih kalau boleh tahu nih Bang Alfi?
1: Jadi kita lapak sarapan Bang.
0: Lapak sarapan,
1: lapak sarapan.
0: Jadi
1: pagi.
0: Emang spesifikasinya buat sarapan doang nih.
1: Sarapan pagi.
0: Artinya jam operasional dari jam?
1: Kita sudah buka dari setengah 6, jam 5 udah prepare.
0: Setengah 6 jam,
1: sudah buka. Dan
0: setengah 6 buka.
1: Sampai paling siang itu jam 11.
0: Jam 11, lumayan juga ya. Jadi emang spesifiknya untuk sarapan aja nih.
1: Ya, untuk sarapan.
0: Iya, apa aja nih menu sarapan di lapaknya Bang Alfi nih?
1: Nah, kebetulan memang kelebihan kita di situ, Bang.
0: Ah, apa nih kelebihannya?
1: Kelebihannya
0: nih?
1: Di variasi menunya banyak.
0: Oh, jadi sarapannya banyak nih.
1: Jadi Abang mau cari apa? Nasi goreng.
0: Ada.
1: Nasi goreng pun ada. Ada nasi goreng biasa, nasi goreng patai, nasi goreng hijau. Lontong Medan ada, lontong cubada, lontong toco ada.
0: Komplit ya.
1: Komplit, pokoknya kita jadi, lebih dari sekarang menu di lapak kita di keduanya, Bang.
0: Ya. Yeah.
1: Itu ada 130.
0: Menunya 130.
1: Menunya 130.
0: Wah, luar biasa, banyak banget pilihan berarti untuk buat konsumennya ya, Bang Alfi ya. Ini lapaknya namanya apa sih?
1: Serba 10.000 Noe, Bang.
0: Serba 10.000 Noe. Nah, ujungnya kok ada Noe gini maksudnya?
1: Noe-nya itu jadi Serba 10.000. Noe-nya itu brand kita.
0: Brand.
1: Nah, brand kita.
0: Ini brand gimana nih maksudnya nih Bang Alfi, kok brand-nya Noe nih? Soalnya nama Malvi Alfi Van Surya nih. Noi datang dari mana nih? Jadi penasaran sih.
1: Kebetulan itu nama-nama waktu zaman-zaman sekolahan.
0: Oh, panggilan Bang Alfi. Oh, panggilannya Noi gitu.
1: Panggilannya Noi.
0: Jadi
1: karena ada kalau lapak serba 10.000 kan mungkin di Padang belum terlalu
0: banyak,
1: tapi kalau di luar di kayak di Bogor, di Jakarta itu sudah
0: orang banyak. Berarti salah satu inspirasi Bang Alfi dapat?
1: Saya kebetulan dapatnya dari kebetulan abang kandung itu punya lapak di Bogor.
0: Bogor. Oh iya, benar.
1: Jadi salah satu yang beberapa bulan lalu juga viral di Bogor. Sekarang saya coba di Padang. Alhamdulillah dukungannya
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Apa konsumen juga excited?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mantap nih. Dosen Padang, kita ada di program Pojok UMKM bersama Bang Alfi Van Surya, owner Serba 10.000 Noe. Gitu kan. Ini tuh spesifikasinya menjual sarapan. Dosen Padang sarapan, serba-sarapan banyak banget. Tadi ada 120 menu ya
1: 120.
0: Yang dijual ya. Jadi konsumen itu bisa bebas milih apa aja. Nasi goreng satu aja tuh ada variannya. Lontong satu ada variannya. Dan itu ditakar atau di rating semua
1: 10.000.
0: 10.000, serba 10.000. Oh, jadi seperti Bang udah matang juga ya, Bang. Tidak ada maksudnya bukan kepikiran, tapi kalau bisa 10.000 itu menguntungkan enggak sih gitu?
1: Untung alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah untung.
0: Penghitungannya kenceng juga ya, 10.000.
1: 10.000. Kalau kita kita untung, mitra untung. Kebetulan kita bukan produksi sendiri, Bang.
0: Jadi
1: kita rangkul UMKM kuliner lokal.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Jadi benar-benar sejauh ini ada 90-an, Bang.
0: 90-an
1: UMKM.
0: Wah, luar biasa ya, banyak ya. Nanti gimana ceritanya nih, Bang? Abang kok bisa? Nah, ini kita cerita dikit ya. Gimana Bang bercerita di awal, cerita punya inspirasi ini, terus ngajakin UMKM, gimana terus cara tembusnya? Karena hitung-hitungannya pasti tipis-tipis ya, 10.000 ya kan, Bang? Ya. Gimana nih Bang Alfi ceritanya, Bang Alfi?
1: Ya, awal-awal pasti kita dari pintu ke pintu, Bang. Maksudnya kita tawarin, kalau kebetulan kita kan kesehariannya di UNP Bang. Ngajar.
0: Oh, ngajar. Oh, iya. Oh, jadi utamanya ngajar nih, Bang.
1: Alvin. Profesinya ngajar.
0: Ngajar, Bang. Pada dosen dong. Iya. Dosen jualan nih kayaknya.
1: Iya. Terus, Bang. Jadi waktu sebelum buka itu orang kan enggak kebayang, Bang. Gak kebayang mau gimana. Jadi kita tawarin, kita kayak presentasi gitu lah, Bang. Kita akan seperti ini, katanya seperti ini. Nah, udah cukup yang diyakinkan waktu itu cuma 15 mitra.
0: 15 mitra awal-awalnya.
1: 30 menu.
0: 30 menu. Itu tahun berapa, Bang?
1: 2 bulan yang lalu, Bang.
0: Oh, baru juga.
1: Baru. Wah,
0: mantep nih.
1: Jadi kita buka pertama di Ampang.
0: Di Ampang.
1: Buka pertama di Ampang itu tanggal 18 Mei.
0: 2026, wes baru banget.
1: Jadi mitra ya. Jadi sebulan kemudian kita buka lagi di Steba. Nah, sekarang masih jalan Ampang dan Steba, Bang. Gitu, Bang. Nah, tapi nggak mulus-mulus juga. Maksudnya hari waktu awal buka itu cuma 15 mitra.
0: Iya, tadi awal yang di Ampang ya, mulus mitra.
1: Terus? Nah, terus. Hari pertama juga orang belum tahu, belum itu kan, jadi pasti perkenalan. Tapi mulai itu sosmed, Bang.
0: Digencarin nih promosi buat promo. Sosmed nih, Bang.
1: Hari pertama, hari kedua itu masih jualan manual lah.
0: Manual maksudnya
1: jualan pinggir jalan kayak pada umumnya, tapi nggak aktif di sosmed.
0: Benar. Terus itu masih biasa tuh.
1: Masih biasa tuh. Dan tergolong apa ya, Bang? Jadi waktu itu stok di lapak kita itu 300 piece. Hari pertama
0: 300 piece. Banyak ya?
1: Lumayan banyak karena ada 30-an menu, jadi masing-masing 10. Tapi sisanya, Bang, itu ada 200 piece.
0: Kami... Banyak juga sisa. Itu gimana ceritanya, sisa mau dikemanain itu?
1: Nah, itu makanya itu yang bikin aduh gimana ya? Kan kasihan juga kan, Bang.
0: Iya, benar.
1: Kalau hari pertama itu penjualan cuma 101 pack. Hari pertama.
0: Nah, berarti masih sisa 199.
1: Ya. Dan itu beban moralnya luar
0: besar
1: biasa.
0: Lah di Bang Alfi kan. Memberikan garansi seperti apa ke?
1: Nah, itu.
0: Apa?
1: Ke mitranya
0: gitu.
1: Jadi terus? Mitranya. Ya, kalau kita lihat justru yang nyemangatin kita itu mitra, Bang. Jadi kan ada beberapa mitra yang tahu. Jadi waktu kita tutup itu kita kan kelihatan tuh, Bang, kita agak kecewa kayak apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Terus mitranya bilang, "Pak Dosen, sekali kok manggaleh baru," katanya.
0: Iya.
1: Kalau manggaleh hari pertama biasa mau itu pada sen.
0: Jadi justru dimaklumi nih sama mitra.
1: Mitranya yang kasih kita support
0: nih.
1: Nah, kalau udah dapat support gitu kan semangat kita beda, Bang.
0: Bener. Apalagi itu dari mitra kita langsung nih yang sebenarnya kita kepikiran pasti kecewa nih mitra ini. Ternyata justru sebaliknya respon yang didapat.
1: Justru itu luar biasa. Kalau sudah dapat dukungan mitra itu energinya lebih, Bang.
0: Iya, betul. Justru sebaliknya nih.
1: Jadi udah itu mikir-mikir ini gimana sih ini caranya biar ya kita pengennya produk ini habis semua lah.
0: Ya,
1: ya minimal 90% habis lah.
0: Ya, betul.
1: Mulai lihat-lihat inspirasi dari sosmed gitu kan, Bang. Ternyata gitu harus dibarengin promosi sosmed gencar gitu kan. Ya udah kita promosiin aja tiap hari gitu.
0: Jadi mulai dari start hari kedua.
1: Hari kedua.
0: Promote media sosial udah naik tuh.
1: Promos media sosial naiknya langsung. Signifikan, Bang, hampir 50% kenaikannya.
0: Iya, betul, hari pertama ya.
1: Hari pertama cuma 101, hari kedua 160.
0: Hampir dua kali lipat nih ya, Bang. Dengan stok yang masih 300 waktu itu.
1: Enggak, Bang. Karena beberapa mitra ada juga yang
0: kabur nih
1: cerita
0: ini. Iya, betul. Karena di hari pertama udah ini.
1: Hari pertama kayak gitu mungkin ya mitra pasti punya hitung-hitungan juga, Bang.
0: Sendiri, betul.
1: Kalau menurut dia hitungannya nggak oke kan.
0: Iya, menarik dirilah gitu ya, mundur diri. Aja gitu ya.
1: Jadi hari kedua itu stoknya tinggal 200-an.
0: 200-an. Dan itu laku sampai
1: 160. 160. Nah, hari ketiga itu makin hari makin naik karena itu kerasa banget, Bang. Itunya apa namanya? Efek dari sosmednya kerasa.
0: Berasa ya. Berasa. Yang seperti apa sih yang Bang Alfi gunain? Efek apa sih promo media sosialnya? Apakah biasa aja yang TikTok terus promotin gitu?
1: Kebetulan kita baru mainnya di TikTok, Bang. TikTok cuma promo. Yang penting bikin video, bikin
0: konten. Karena saat ini juga sepertinya media sosial yang digandrungi malah lagi TikTok ya. Timbang yang lain ya gitu. Itu persiapan konten tersendiri atau memang begitu aja promotnya?
1: Oh enggak, begitu aja. Yang penting bikin video di lapak gitu kan, kita kan kita akademisi ya, Bang ya, enggak familiar dengan konten.
0: Iya betul, nah, betul. Enggak
1: familiar dengan itu, tapi
0: masih harus newcomer semua nih.
1: Tapi harus, yang penting halo Bapak Ibu, hari ini kita sudah buka. Yang penting itu dulu.
0: Iya.
1: Tapi viewsnya ada yang 800, ada yang 1000. Itu kan membantu juga, Bang. Tapi kalau kita lihat trik-triknya, yang penting kasih tag lokasi gitu kan.
0: Biar ketahuan ada di mana dan akhirnya orang bisa langsung ke situ gitu ya, Bang Alfi
1: ya. Ya gitulah, Bang. Ya sampai sekarang alhamdulillah sekitaran 1300-an.
0: Apanya nih?
1: 1300-an penjualan.
0: Penjualannya? Harian.
1: Nah, di Ampang sama Steba, Bang.
0: Luar biasa ya. Dan membuka yang di Siteba tuh setelah hari keberapa? Terus Abang lihat mungkin setelah beberapa lihat
1: jadi di
0: keuntungan dan lain-lain
1: lumayan. Ya. Minggu kedua itu udah kelihatan, Bang. Minggu kedua udah kelihatan dan udah ada kayak orang yang review juga. Orang yang review, alhamdulillah sambutannya bagus. Jadi akun-akun kuliner gitu, Bang, pada datang terus videoin terus. Itu sudah minggu kedua, minggu ketiga itu sudah di atas 500-an. Sudah di atas 500-an.
0: Signifikan ya naiknya ya.
1: Iya, karena review itu, Bang.
0: Iya luar biasa sih. Berarti dalam waktu enggak sampai ini ya, 2 minggu ya, Bang Alfi ya, langsung buka cabang baru di Siteba nih ya.
1: Tepatnya kita mulai kepikiran buka cabang itu di minggu ketiga lah, Bang.
0: Minggu ketiga.
1: Oke. Okay. Mulai yakin nih. Karena penjualan di Ampang sudah mulai stabil, sudah mulai bagus. Dan kita mikirnya gini juga, Bang.
0: Gimana nih, Bang?
1: Kalau kita di satu titik, kan kita mau berkembang. Mitra kita juga mau berkembang. Jadi kalau kita di satu titik, tentu mitra kita terbatas hanya di situ aja dia bisa titip.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita buka titik yang baru, tentu itu bisa menstimulus perkembangan mitra-mitra kita. Mitranya bisa nitip di sini, bisa nitip di sini. Tentu penjualannya akan lebih bagus.
0: Iya, betul-betul. Jadi kepikiran buat ngebuka yang baru gara-gara itu ya. Biar mitra semakin diuntungkan gitu ya.
1: Kita untung, mitra untung.
0: Lebih untung juga. Oke. Bang, kita break dulu ya. Sebentar nanti kita habis ini kita bakal balik lagi. Jadi silakan untuk disuruh barangan dan ingin bergabung, boleh telepon, tanya-tanya. Ya kan, Bang? Silakan di line telepon kita 08 11 66 09 24. Dan bisa di 0751812414.
2: Adek, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
3: Semua perhatian itu untuk kita.
4: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
5: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
6: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
7: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
6: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
7: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sabaran kita kembali lagi di Projok UMKM, masih bersama Mbak Alfi Vansurya, owner Serba 10.000 Noi. Oke, tadi udah sampai di mana ya kita bercerita ya? Oh iya, dua lapak ya di, dan akhirnya apa sih namanya, mitranya dinambah ya. Sekarang mitra total berapa sih Bang Alfi?
1: Sekarang di 90-an Bang.
0: 90-an ya, dan satu hari itu di dua lapak itu bisa menyediakan berapa menu?
1: Kalau di total, di total itu 130-an Bang. Cuma karena faktor geografis nih, kan beda-beda lokasi, Ampang sama Steba. Jadi ada beberapa menu yang memang di Ampang ada, di Steba nggak ada. Di Steba ada, iya. Di Ampang ada, enggak ada.
0: Itu kenapa tuh Bang Alfi?
1: Karena mitranya Bang, kan
0: mitranya
1: kalau ya, kalau terlalu jauh, jadi nggak bisa nganter, nggak bisa. Karena kan kita operasionalnya bukanya barengan.
0: Iya benar-benar di jam yang sama ya, jam tadi setengah 6 ya sampai jam 11 di Ampang dan Steba gitu. Terus Bang Alfi untuk mencari mitra sendiri itu yang sekarang udah bertambah banyak itu, sistem seperti apa?
1: Kalau sekarang kan udah pada tahu Bang, alhamdulillah.
0: Pada telepon.
1: Pada hubungi. Bang, bisa kerjasama nggak mitra? Ada produk ini, boleh kak kita? Tapi kita test food dulu. Jadi di lapak kita tuh sistemnya test food dulu.
0: Benar-benar. Tapi di awal tadi udah udah kepikiran buat test food juga di awal.
1: Di awal test food juga.
0: Test food juga. Ini gimana tuh ceritanya test food, Bang Al?
1: Iya kan kita pengennya
0: menu yang dijual enak dong.
1: Enak. Jadi kalau kita itu Bang di lapak itu satu nggak enak itu bisa berdampak ke yang lain.
0: Iya betul.
1: Jadi satu ketemu customer ketemu satu produk yang enak itu bisa, tapi nggak semua memang. Tapi ada juga yang ngejudge semua produk di situ. Gak enak.
0: Iya.
1: Nah, tentu kita jaga yang sudah ada ini Bang. Jaga. Alhamdulillah kan orang datang balik lagi, artinya bisa dibilang puas. Yang udah puas ini jangan dapat pengalaman buruk lah.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi memang kita test food kecuali waktu lapak Steba buka. Nah itu mitra kita di Ampang yang sudah di test food sebelumnya itu langsung masuk, nggak perlu test food.
0: Jadi sebenarnya mitra bisa masuk yang di Ampang, bisa di Steba. Bisa di dua
1: titik itu bisa.
0: Bisa ya.
1: Manapun, mudah-mudahan kita ada titik-titik baru. Kalau sudah oke di satu titik, bisa di semuanya Bang.
0: Iya. Jadi itu lebih menguntungkan juga ya.
1: Iya.
0: Lebih luas juga untuk yang bisa didapetin si mitra ya.
1: Mitra.
0: Oke. Berarti kalau ada mitra nih yang pengen seperti itu, alurnya seperti apa yang ditempuh nih, Bang Alfi?
1: Kalau kita biasanya kontak sosmed. Di sosmed kan kita kasih nomor
0: kontak person
1: yang bisa dihubungi. Lalu dihubungi nanti mitranya. Kita tanya produknya apa kak, gitu kan? Kalau sudah ada, kita nggak buka slot Bang.
0: Kalau ada produk sebelumnya yang sudah ini?
1: Kalau sudah eksis produknya misalnya bakwan, sudah ada kak.
0: Nggak lagi diterima nih?
1: Nggak buka lagi.
0: Jadi cuma satu produk aja nih?
1: Satu produk.
0: Satu
1: produk itu satu mitra.
0: Satu produk satu mitra. Kecuali tadi yang varian misalnya kayak nasi goreng itu?
1: Itu variannya beda Bang.
0: Jadi oke. Misalnya si A nih punya nasi goreng rendang misalnya, terus si B nasi dari kampung gitu, boleh. Gitu ya Bang ya.
1: Kayak kalau di kita itu ada rice bowl itu ada banyak Bang. Ada rice bowl sambal kocak, terus ada rice bowl sambal mata. Itu beda mitra. Tapi kan variannya beda.
0: Betul. Walaupun sama-sama rice bowl, tapi itu variannya berbeda. Itu boleh. Berarti alurnya pertama memang kita tanya dulu nih, produknya apa nih kak? Kalau sudah ada tersedia, sebenarnya sudah nggak bisa lagi. Mungkin kakak bisa jadi produk lain gitu.
1: Nah itu juga membuat stimulus variasi
0: dari UMKM ya.
1: UMKM-nya Pak. Jadi kalau bisa kan produknya itu variasinya banyak. Jadi pilihan customer juga
0: banyak. Iya, mantap juga ya. Jadi itu ada standar sendiri ya. Kalau dari segi packaging dan lain-lain gimana, Bang?
1: Packaging juga kita standarkan, Bang.
0: Gimana
1: packaging
0: tuh?
1: Packaging itu kita biasanya sarankan pakai, kalau makanan berat kita sarankan pakai tin wall.
0: Iya betul, tin wall.
1: Jadi tin wall itu bisa langsung dimakan di situ dan lumayan nyaman untuk makan di tin wall itu, Bang. Dibanding kalau cuma pakai plastik mika biasa. Nah, itu kan apalagi kalau bungkus itu kan orang harus cari piring lagi. Biasa kalau ke kantor kan cari piring lagi, cari sendok lagi, cuci piring, cuci sendok lagi. Kalau ini kan sudah ada wadahnya, sudah ada sendoknya, tinggal habis sarapan buang. Seperti itu kan yang kita tawarkan, memang kepraktisan itu, Bang.
0: Iya, betul. Sampai sekarang tuh masih ini ya, Bang, masih akan membuka terus mitra-mitra yang belum mungkin.
1: Mudah-mudahan kita sangat terbuka, Bang, buat siapa saja. Tapi ya dengan catatan tidak sama dengan produk yang sudah eksis.
0: Iya, benar.
1: Dan bersedia ikut alur lah, Bang. Maksudnya kalau test food, kalau di kita kalau bisa jangan baper kalau
0: ditolak nih,
1: kalau
0: gitu.
1: Di reject misalnya,
0: ya,
1: kan.
0: Di reject, ya, benar.
1: Kalau bisa jangan baper karena memang tentu masukan, kalau buat mitra kan tentu masukan itu perlu juga, Bang.
0: Betul.
1: Biasanya kita kasih saran, ini mungkin ditambahin saus sambalnya, pedasnya dinaikin atau apa. Karena kita test foodnya bukan nggak satu orang juga, Bang.
0: Iya.
1: Test food kita akan nanti kita kasih cobain tim, nanti cobain ke orang-orang random gitu, Bang. Misalnya ke customer misalnya, Bu, coba Bu, ini enak nggak? Kurang sama Ibu. Kalau sudah banyak orang yang bilang kurang, kita reject.
0: Nah, ini kan tes customer ini Bang Alfi tuh beli ke mereka buat ditesin ke orang-orang atau bagaimana tuh? Atau memang itu dari risiko dari UMKM-nya?
1: UMKM
0: harus kasih free dulu nih, Bu, buat dites nih gitu. Iya, biar bisa join sama kita nih gitu.
1: UMKM-nya kita minta kasih satu pack.
0: Untuk tester ya.
1: Tapi dengan kemasan siap jual, Bang. Tester dengan kemasan siap jual 10.000. Kita lihat produknya seperti apa, kita lihat kemasannya juga seperti apa. Kemasan itu penting juga, Bang.
0: Bener ya, look ya. Look. Itu menjadi kesan pertama buat orang, "Wih, cakep nih." Gitu ya. Baru rasa gitu.
1: Baru rasa.
0: Ada standar sendiri nih di Bang Alfi nih, di serba 10.000 noi untuk packaging.
1: Packaging ya. Packaging juga harus kalau sebenarnya kita dorong untuk ada stiker brand sendiri, kita bolehkan untuk ada brand sendiri, Bang.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau belum memungkinkan, misalnya lagi dipesan atau apa, itu minimal ada nama produknya. Nama produknya misalnya
0: ditulis aja biasa gitu.
1: Nasi sambal kocak. Rice bowl sambal kocak misalnya. Itu harus ada karena customer akan baca itu, Bang.
0: Betul.
1: Di antara sekian banyak varian itu kan nanti dibaca, oh ini.
0: Nah, berarti brand dari Serba 10.000 Noise sendiri ada di mana nih, Bang? Ketika masing-masing produk itu ada brandnya nih. Nah, terus brandnya dibarengin gitu, didampingin.
1: Enggak.
0: Nah, itu gimana?
1: Kita brandnya lapaknya aja.
0: Oh, brand lapak aja. Kalau di makanan tuh udah brand masing-masing produk aja gitu.
1: Kalau mitranya, kita justru mendukung punya brand dan mendukung kalau bisa ya mitranya jualan juga di sosmed, di mana itu kan. Jadi kita mungkin di lapak kita memperkenalkan.
0: Betul.
1: Nanti bisa mengembangkan lagi sendiri kemana.
0: Berarti ini sebuah inovasi sebenarnya, Bang, ya. Maksudnya
1: mudah-mudahan.
0: Itu saling membantu ya. Mesti Abang yang mengkomodir, yang menyediakan semuanya untuk dijual kembali gitu ya. Oke, terus setelah yang tadi itu ada alur lagi yang harus ditempuh sama calon mitra nggak, Bang? Udah tes food udah selesai nih. Packaging udah oke nih.
1: Mungkin ke tahapan yang krusial juga, Bang.
0: Apa nih tahapan krusial,
1: Bang? Nego harga.
0: Oh, nego harga itu penting banget ya. Harus saling untung ini gitu. Terus itu nego berat nggak? Nego harga itu bagaimana nih selama ini?
1: Enggak. Biasanya enggak berat, ya? Karena kita tipis, Bang. Kita marginnya tipis. Kita kalau di lapak kita tariknya 1000 atau 1500. Jadi range kita ambil produk itu 8500 sampai 9000.
0: 9000.
1: Dan biasanya mintanya enggak keberatan.
0: Tembus aja ya.
1: Tembus saja. Kalau kan kita juga ngitung, Bang, produk mitranya. Kalau produknya ada nasi, ada telur, ada kacang, ada ayam. Gak mungkin kita tawar 8500, kita kasih paling tinggi 9000-an.
0: Iya, gitu, betul ya. Betul. Tetap, karena komplit ya. Berarti itu kalau berarti mitranya itu udah naruh gitu doang ya, Bang Alfi ya. Berarti kan Bang Alfi bukan ngebeli ya. Terus Bang Alfi jualin, bukan ya?
1: Bukan. Titip jual, Bang.
0: Titip jual lah ya. Tapi setelah misalnya itu dijual beliin, terus misalnya ada sisa dari masing-masing produk, itu dikembalikan ke mitranya.
1: Dikembalikan.
0: Dan begitu aja gitu. Tidak ada garansi atau apa-apa dari ini ya, Serwa 10.000 No ya?
1: Garansi gak ada.
0: Gak ada ya. Itu udah deal-dealan dari awal ya, Bang.
1: Ya, memang sistemnya kita titip jual. Ya... kan kita nggak bisa maksa customer juga, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Maksa customer untuk beli ini. Kadang preferensinya customer, tapi ada juga, Bang, yang hari ini habis, besok sisa. Karena orang nggak mungkin beli itu aja kan?
0: Iya, yeah, benar. Oke. Okay. Berarti selama ini tuh laris manis aja ya, Bang ya? Menunya ada nasi goreng, ada lontong, apalagi, Bang, yang banyak, Bang.
1: Lontong Medan itu
0: juga ada ya.
1: Sambal kalau di Steba, sambal kocak, nasi goreng hijau itu habis terus.
0: Ada ini enggak sih, Bang? Maksudnya ada, misalnya bukan kayak reward juga sih, tapi kayak mungkin dari sekian menu atau produk yang paling laku, terus dari abangnya Serba 10.000-nya memberikan apa kayak reward untuk kerjasamanya biar lebih meningkat nih. Ada, sudah kebayang hal seperti itu belum atau memang selama
1: belum ini belum diterapkan gitu? tapi belum, mungkin ya? Dapat inspirasi nih dari Bang Ari ini kan?
0: Iya kan, biar jadi itu orang lebih mitranya mungkin lebih menarik gitu. Iya, ada rewardnya dari Serba 10.000 nanya nih gitu. Berarti sekarang saat ini tuh yang berjalan memang masih seperti itu aja, Bang Alfi ya.
1: Masih titip
0: titip ya, jual titip, dan juga. Mitra akhirnya bertambah juga gitu.
1: Mitra
0: bertambah. Belum ada program-program mungkin yang kebayang sama Bang Alfi untuk bagaimana ini itu bisa lebih oke nih ke depannya. Barangkali seperti produk-produk yang sudah itu Bang Alfi bantu juga untuk memasarkan ke tempat lain, bahkan mungkin dalam jumlah yang banyak gitu.
1: Kalau kita membantu ada. Kan kalau ada misalnya kalau kita yang paling dekat dulu lah, Bang, yang paling dekat misalnya event-event di kampus.
0: Nah, benar, betul.
1: Kita masuk kita ada produk segini. Terus biasanya juga teman-teman dosen, misalnya dosen-dosen itu
0: ada acara gitu.
1: Acara atau ada yang mau Jumat berkah gitu, Bang.
0: Dia ini rekomendasi dia.
1: Jadi Jumat berkah, saya mau Jumat berkah dong 100.000. Wow, boleh. Nanti kita bagi-bagiin. Atau ya gitu-gitu, Bang.
0: Gitu ya.
1: Ya pokoknya ya mudah-mudahan lah apapun kita lakukan lah untuk
0: karena ini usianya masih muda ya, Bang Alfi. Masih 2 bulan ya. Masih banyak planning-planning mungkin yang akan muncul dan nanti Bang Alfi bisa lakukan biar lebih expand lagi gitu. Terus UMKM juga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih jauh lebih besar ya kan, Bang Alfi ya. Oke, ini Bang Alfi, gimana nih kalau misalnya ada dusun apa-apa yang ingin bergabung, mereka tuh nge-view kemana atau ada kontak person yang bisa dikontak atau dihubungi nih, Bang Alfi?
1: Ada, Bang, di yang paling aktif kan sekarang TikTok kita.
0: TikToknya Serba 10.000 Noi.
1: 10.000 Noi.
0: Terus kontak person ada nggak nih, Bang Alfi?
1: Kontak person ada langsung di bio TikTok itu, Bang Ari.
0: Oh, ada di situ, ada, langsung ya, bisa dikontak ya. Jadi kalau misalnya Dusan Parangin bergabung langsung aja dikontak. Ikuti, siap-siap untuk ikuti tes yang tadi itu ya.
1: Tes word
0: dan lain-lain.
1: Tapi enggak semenyeramkan itu juga, Bang.
0: Iyalah. Iya, benar.
1: Tapi kalau apa? Acceptance rate-nya itu masih di atas 50%. Jadi karena orang-orang Padang kalau masak,
0: iya, betul.
1: Insyaallah oke lah,
0: Bang. Enak-enak lah. Apalagi untuk kelas sarapan masih enak lah gitu ya, Bang, enak. Ya.
1: Paling yang di reject, benar-benar di reject tuh kalau sudah ada menu eksis, menu yang sama itu kita reject. Kalau mau bisa masuk risol, Bang. Risol apa? Risol mayo sudah ada kah? Itu langsung reject.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau risol isi bakso misalnya, Bang. Nah, itu masih kita terima test foodnya dan jarang ya di atas 60% itu accepted lah
0: ya. Ada nggak sih menu-menu mungkin yang dapat saran dari customers gitu, bang jual ini dong besok gitu.
1: Ada
0: sekarang bang nyari ini.
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Kebetulan maksudnya, apa? Kebetulan kan lapak seperti ini di seberang sana banyak kan. Jadi orang juga customer tuh juga sering-sering lihat muncul di sosmednya. Jadi bang coba adain produk ini, apa itu pizza mini?
0: Ya, kebetulan
1: belum ada itu bang. Pizza mini kemarin ada yang masuk dan sudah ACC tapi nggak masuk dia.
0: Oh, ngilang gitu aja.
1: Ngilang.
0: Oh, belum prepare
1: barangkali. Belum mungkin.
0: Ya belum prepare kali ya. Oh, itu ada requestan beberapa customer ya bang ya. Yang belum ada dibikin ada gitu. Tapi ya itu bagus juga sih. Itu kan artinya kita mengikuti permintaan pasar juga ya bang Alfi ya. Ini tuh dari segi apa branding bang Alfi? Ada filosofi atau ada maknanya juga nggak sih? Ini kayaknya branding Balfi tuh.
1: Enggak, kalau branding mungkin
0: belum ya.
1: Sekarang yang penting orang aware dulu lah bang. Kita pilih merah karena pagi-pagi merah-merah kan harusnya langsung kelihatan.
0: Oh, nah, jadi orang langsung ngeh gini. Langsung apa nih merah-merah gitu ya.
1: Kalau secara filosofis banget belum lah.
0: Belum ya. Belum. Tapi karena ini memang masih muda banget ya, masih merintis juga ya bang, walaupun sudah cukup excited orang ya, udah sampai buka dua lapak ya. Abang ada tim berapa? Berapa orang nih tim anggota abang?
1: Kita sekarang timnya ada 5 bang.
0: Oh, ada 5 orang ya. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, Bang.
1: Masing-masing kebetulan timnya mahasiswa saya semua.
0: Oh, mantap. Luar biasa emang ngegaji mahasiswa ya. Berarti itu hitungnya sampai di situ ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Sampai susah juga. Susah enggak sih itu kalau secara pribadi ya, Bang, hitung-hitung karena Bang ada tim 5 orang dan otomatis mereka ada selerinya dong gitu.
1: Ada. Ya, walaupun mahasiswa kan harus diapresiasi juga, bang.
0: Iya, betul betul.
1: Apalagi nggak gampang juga nemuin mahasiswa yang bangun subuh.
0: Ya, benar.
1: Generasi sekarang itu susah
0: banget bangun subuh, tidurnya malam larut gitu.
1: Ya, tapi kalau ada kita jaga lah. Maksudnya yang sekarang itu menurut saya pribadi itu udah okay banget lah. Dan kelebihan kita bang, tim kita itu. Jadi kebetulan kita aktif di program studi Departemen Pariwisata dan Perhotelan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi mahasiswa yang kita bawa itu punya basic hospitality yang bagus.
0: Betul. Nah, emang sengaja Bang Alfi pilih yang
1: karena kebetulan memang lingkungannya
0: kerja di situ ya.
1: Lingkup kerjanya di situ dan minimal mereka sudah punya basic semua untuk pelayanan.
0: Betul.
1: Jualan kita memang kalau produk kita izinkan, maksudnya kita persilahkan mitra kemana-mana, tapi kalau pelayanan insya Allah nggak sama lapak kita bang.
0: Iya. Itu pelayanan apa spesial dari apa 110.000 no ya gitu ya. Luar biasa juga ya bang Alfi ya. Dan apalagi mahasiswa nih ya, bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Kebetulan karena memang punya basic di situ juga, jadi aman lah. Ini Malvi ada planning nambah lagi lapak ya? Ada permintaan dari masyarakat mungkin ada, ayo buka di sini dong, kejauhan nih di Ampang sama Steba nih gitu.
1: Iya, kebetulan ada bang. Kebetulan
0: ada ya bang ya.
1: Planning
0: di mana
1: beberapa titik jadi, ya? Yang tapi belum kita itulah bang.
0: Belum boleh di-spill lah.
1: Belum kita spill lah ya.
0: Berapa lama lagi nih bang bakal kebuka nih titik baru nih?
1: Insya Allah bulan depan, Agustus.
0: Bulan depan ya, wes mantap. Mudah-mudahan sukses lah. Tapi nggak ada planning ke depan apa lagi nih bang Alfi untuk mengembangkan usaha ini karena ini usaha cukup unik ya. Bang Alfi sendiri sebagai ibaratnya bukan apa ya penyedia tapi penyalur lah gitu ya.
1: Pakang kalau bahasa halusnya.
0: Bang. Pakang ya. Oh pakang gitu ya bang ya. Oh si bro denger tuh. Wah bahasa pakang tuh kayak gitu tuh.
1: Ya distrik yang itu ya penyalur lah ya.
0: Penyalur ya betul ya. dan UMKM juga jadi terbantu kan. Mungkin bagi mereka yang tidak punya apa sih namanya, yang susah mengakomodir produk-produk,
1: iya,
0: itu langsung Bang Alfi yang nampung gitu kan.
1: Jadi ada beberapa testimoni dari ada mitra Bang.
0: Jadi kayak, ini testimoni dari mitra ya, dari bukan mitra. Customer ya.
1: Customer
0: lain lagi nanti ada testimoni juga.
1: Ada, ada.
0: Gimana Bang?
1: Kalau mitra itu yang paling apa namanya? Yang paling kerasa, yang paling jadi tadinya mitranya buka toko sendiri Bang.
0: Buka toko
1: sarapan sendiri. Terus dia harus bayar sewa.
0: Iya benar.
1: Sewa ruko, sewa tempat, dia harus gaji karyawan. Terus dia juga harus di kedai seharian.
0: Iya benar.
1: Jadi dia habis resource banyak banget.
0: Betul.
1: Jadi katanya sejak dia titip di lapak kita, itu dia punya waktu lebih buat anak katanya. Nah itu kok agak gimana kita dengarnya ya Bang, maksudnya sedihnya ada tapi happy-nya juga ada gitu loh Bang.
0: Betul, berasa banget efisien efektifnya ya sama mitranya ya.
1: Jadi dulu waktu punya lapak bisa jual 30-40, sekarang nitip pun 30-40-50 dapat gitu.
0: Iya, tapi saya bisa santai nih sedikit waktu untuk keluarga gitu. Nah, ya
1: itu yang paling kita notice lah.
0: Testimoni dari mitra ya. Kalau dari customer sendiri Bang?
1: Kalau dari customer sebenarnya alhamdulillah banyak ya Bang ya. Saya banyak antusias ada yang kayak gini, ibu baru tahu katanya kan. Padahal ibu rumah ibu belakang Siko katanya kan.
0: Iya.
1: Baru tahu ibu ada yang kayak Iko. Jadi jamara buka subuh lah buka. Jadi orang pulang sholat subuh itu biasanya udah itu Bang. Tapi kita juga terbuka, sangat terbuka untuk kritik atau masukan-masukan
0: dari customer ya.
1: Tapi kalau bisa untuk kritik personal.
0: Disampaikan secara pribadi.
1: Karena mitra kita itu Bang, ada yang memang sudah biasa jualan, ada yang baru mulai jualan.
0: Betul. Ini mental nih kalau misalnya baru-baru.
1: Nah, kalau baru mulai jualan udah dikasih seperti betul. Kita takutnya mitra kita terpukul, drop atau apa gitu kan. Tapi insya Allah kalau disampaikan secara personal ke kita, kita akan sampaikan ke mitra dengan cara yang terbaik Bang.
0: Betul. Berarti ini kritik dan saran di satu pintu ya?
1: Satu pintu.
0: Oke, terakhir nih Bang Alfi, apa nih harapan Bang Alfi atau yang ingin disampaikan ke Desa Panangah? Barangkali ada yang di promokan juga boleh nih Bang Alfi. Karena mau Jumat nih.
1: Iya. Jadi itulah Bang, kalau kita harapannya tentu bisa menjualkan produk UMKM kuliner lokal kita lebih luas lagi kan.
0: Betul.
1: Jadi bisa bermitra dengan UMKM lebih banyak lagi. Tentu harapan kita seperti itu. Dan kita bisa serve customer-nya lebih meyakinkan lagi, lebih memuaskan lagi gitu.
0: Betul.
1: Tapi semakin hari kita mudah-mudahan ada improve lah.
0: Ada improve lah ya, benar-benar. Karena ini lagi-lagi masih baru banget.
1: Baru.
0: Ya. Saya yakin banget improve itu akan banyak muncul nanti ya di sesuai apa seiring berjalannya waktu nih Bang Alfi. Mudah-mudahan sukses terus ya Bang Alfi buat lapak serba 10.000 Noi. Bisa nambah-nambah lagi lapaknya terus. Masyarakat warga Padang juga semuanya puas karena bisa mendapatkan apapun di satu tempat ya kan. Nah, itu di Serba 10.000 Noi. Terima kasih Bang Alfi udah hadir bersama kita di Pojok UMKM. Mudah-mudahan inspirasi dari Bang Alfi bisa menginspirasi juga buat Dusa Parangka yang lainnya. Oke, Dusa Parangka sampai di sini program Pojok UMKM kita untuk edisi 24 Juli 2026. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan inspirasi dari Bang Alfi ini juga bisa memberikan inspirasi baru juga buat Dusun Aprangka Sadonyo. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dosen pandangan dimanapun berada, saat ini pukul 2:24 waktu Indonesia Barat, dan informasi untuk Anda, waktu sholat Jumat hari ini masuk pada pukul 2:29 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kita ke mendengarkan khotbah dan sholat Jumat bersama tim siaran luar RRI Padang, langsung melalui Masjid Angkasa RRI Padang, Jalan Sudirman 2 Balai. Bersama rekan Tito Oktri. Silakan Tito.
2: Muazzin Ustaz Muhammad Ridho SPD.
3: Iya.
2: Alhamdulillah
3: baik.
2: Juga telah berada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Amna. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri melaporkan langsung terkait pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Plaza Andalas Kota Padang. Rekan Amna dan pendengar, sejak sekitar pukul 11 siang tadi, kawasan Plaza Andalas mulai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jamaah rata-rata ini berasal dari kalangan, mulai dari para pegawai, pedagang, kemudian juga pengunjung pusat perbelanjaan, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dan pendengar, mereka tampak memasuki area masjid dari beberapa tempat ya, yang pusatnya mengarah ke Masjid Raya Plaza Andalas ini untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Pendengar, suasana di dalam masjid terasa begitu tenang dan penuh kekhusyuan. Sebagian jamaah memanfaatkan waktu tadinya sebelum dimulai pelaksanaan dengan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada juga yang membaca Al-Quran, berzikir, maupun berdoa. Kemudian pendengar, petugas masjid juga terlihat mengarahkan para jamaah agar mengisi saf bagian depan terlebih dahulu sehingga seluruh ruangan ibadah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pendengar dimanapun Anda berada, Masjid Plaza Andalas yang berada di kawasan pusat perdagangan Kota Padang memang menjadi salah satu lokasi pilihan ya untuk masyarakat melaksanakan sholat Jumat. Apalagi di titik-titik daerah di sekitaran wilayah pasar, letak yang cukup strategis membuat masjid ini selalu dipenuhi jamaah, khususnya pada waktu istirahat siang di hari Jumat ya. Meskipun jumlah jamaah cukup banyak, pelaksanaan tetap berlangsung dengan tertib dan nyaman. Pendengar, adapun petugas dari pelaksanaan sholat Jumat kali ini adalah sebagai berikut. Muazzin nanti akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ridho, Khatib Jumat oleh Buya Mas'ud Abidin, dan Imam oleh Haji Bakri S.I.K. M.P.D.I. Pelaksanaan dimulai dengan lantunan azan oleh Muazzin, yaitu saudara Muhammad Ridho yang bertugas mengumandangkan azan zuhur, di mana azan menjadi penanda masuknya waktu sholat Jumat sekaligus juga panggilan bagi umat Islam untuk segera melaksanakan ibadah. Kemudian nanti akan dilanjutkan pendengar untuk penyampaian khutbah ya oleh khatib Jumat kita, yaitu oleh Buya Mas'ud Abidin. Lalu setelahnya akan langsung dipimpin untuk pelaksanaan sholat Jumat oleh imam kita, yaitu Haji Bakri S.I.K. M.P.D.I. yang dimana imam nantinya akan memimpin jalannya sholat dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan, sehingga jamaah dapat mengikuti setiap gerakan dan juga bacaan yang dilantunkan dengan baik. Sekali lagi, pendengar, dari suasana terlihat sudah berangsur-angsur semakin ramai memenuhi Masjid Plaza Andalas, yang dimana ini jamaah juga silih berganti berwudu, juga mengambil tempat masing-masing untuk menunggu pelaksanaan sholat Jumat yang tampak semakin padat, tetapi terlihat khidmat dan juga tertib. Tepat pukul 12:29 waktu Indonesia Barat, sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله حمدا الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة للمتقين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأعوذكم ونفسي بطاعة الله في كل وقت لعلكم ترحمون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa menjejakkan kakinya untuk mengikuti panggilan salat Jumat zaman sekarang. Walaupun masjid sudah dibangun lebih banyak daripada masa dulu, tapi orang yang memasuki masjid zaman sekarang lebih sedikit dari masa lalu. Bila data-data itu kita kumpul, bahwa pembangunan masjid di Sumatera Barat saja dalam setiap tahun bertambah puluhan. Kan tetapi ketika didata, generasi yang masuk ke masjid setiap tahun berkurang. Berbagai upaya telah dilakukan. Namun kadang-kadang upaya mengajak ke jalan Allah lebih berat daripada upaya mengajak ke mall, ke toko-toko dan ke pasar. Tidak perlu diseru, tidak perlu dipersiapkan sarana yang banyak. Generasi sekarang cenderung untuk datang ke sana. Masjid menyiapkan sarananya dengan sempurna, baik sarana fisik di luar masjid dalam berbentuk cantiknya masjid, maupun di dalam sehingga yang berada di dalam masjid menjadi nyaman. Namun upaya yang dilakukan seperti itu tidak banyak menarik minat generasi sekarang datang ke masjid itu. Data-data itu secara jelas bisa kita lihat kasat mata. Perhatikan betapa lengangnya masjid waktu subuh, betapa lengangnya masjid waktu maghrib. Dan alhamdulillah, untuk Kota Padang, saya khatib dan mungkin kita semua berterima kasih
kepada rencana wali kota Padang untuk menghidupkan kembali masjid walaupun 3 hari dalam sepekan antara maghrib dengan isya, supaya anak-anak kita yang di SMP manakala di jamaah masjid Al-Hidayah sekarang ada pakar pendidikan, maka khatib akan menyentuh akal fikiran pakar pendidikan itu. Bukankah anak-anak yang berada di tingkat SMP itu pikirannya lebih terbuka kepada mencontoh, berbeda dengan anak-anak yang sudah ada pada SMA. Anak-anak yang berada pada SMA pendidikannya sudah sampai kepada berpikir yang aktual, kata orang. Sementara anak-anak yang berada pada tingkat SD lebih banyak mendengar. Sementara yang berada pada tingkat SMP sudah lebih banyak meniru. Inilah sebabnya maka pendidikan MDTW yang dijadikan salah satu daripada upaya Surau Smart menghidupkan kembali surau dan budaya surau di Sumatera Barat yang terbukti bahwa surau pada masa lalu telah melahirkan pemimpin-pemimpin. 60% dari pemimpin yang membangun Indonesia dan memerdekakan Indonesia sejak dahulu adalah generasi surau dari Minangkabau. 60%. Hari ini 60% pula generasi Minangkabau ditiadakan di dalam negeri yang bernama NKRI ini. Pernahkah itu terfikirkan oleh kita jamaah muslim yang ada di masjid, yang menghadapi pendidikan, di mana pendidikan yang dilakukan itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi pengganti kita. Generasi bangsa sekarang ini sudah berada dalam kriteria yang disebut oleh Allah. Kriteria yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu ialah pertama, mudah meninggalkan salat. Ada'us salat. Ini kriteria Al-Quran. Al-Quran yang umurnya sudah hampir 15 abad ini menyebut generasi akan hancur manakala generasi yang lahir ada'us salat. Adakah yang mungkin membantah teori yang disampaikan oleh yang membuat manusia itu? Bukankah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang menjadikan manusia dan menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia yang diadakan itu? Bahwa generasi akan hancur kalau ada usadat. Yang kedua, wattaba'u syahawat, suka memperturukan hawa nafsu. Bukankah yang dua ini dari sisi pendidikan di fakultas dan universitas dimanapun di dunia ini disebut perbuatan hedonistik? Di negeri yang sudah berada pada global milenial ini, hedonistik adalah merupakan salah satu sikap yang menghancurkan generasi. Benar Allah, ujungnya
bila yang dua ini ada, suka melalaikan salat, karena salat itu mengajarkan disiplin, salat itu mengajarkan penghambaan, salat itu mengajarkan ketelatenan, salat itu mengajarkan tahu waktu, karena inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Salat bagi orang yang mukmin itu tercantum waktunya. Dan bukankah orang yang pandai menjaga waktu adalah sumber dari kemajuan? Adakah sebuah generasi bisa maju kalau mereka mengabaikan waktu? Tidak ada. Oleh karena itu, jika khatib dan para ulama kita masa dahulu mengajar di surau, memaksa generasi untuk tetap menjaga salat, dampaknya kepada kehidupan sangat luas. Pertama, bersih. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, ikut pemimpin. Rukuk pemimpin, baru rukuk. Sujud pemimpin, baru sujud. Bergerak pemimpin, baru bergerak. Tapi sekarang, orang sudah bergerak sebelum pemimpin bergerak. Bukankah ini adalah dampak daripada kita mengabaikan apa yang ada di dalam pelajaran salat itu? Ujungnya, adha'u salat wattaba'u syahwat, meninggalkan salat, memperturutkan hawa nafsu. Ujungnya, fasawfa yalqawna ghayya, kehancuran akan terjadi. Oleh karena itu, generasi kita sekarang, generasi manusia hari ini, di zaman global milenial, masalah yang paling berat adalah masalah membangun generasi pengganti. Indonesia, kita dengar 20 tahun lagi berkeinginan memiliki generasi emas. Tapi generasi emas 2045 mustahil, mustahil, mustahil lahir ketika generasi itu tidak berdisiplin dan ketika generasi itu hedonis, memperturutkan hawa nafsu. Kepada para profesor, para pendidik yang ada di dalam Jumat hari ini, pikirkan itu. Karena teori yang disampaikan oleh khatib adalah teori Allah yang menjadikan manusia itu sendiri. Karena itu, khutbah kita hari ini mengambil judul yang pendek. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Bacalah nanti surat An-Nisa ayat 9. Jika kita nanti pulang, buka Al-Qur'an, buka surat An-Nisa, akan bertemu oleh kita ayat ini. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Itu akan terjadi. Tetapi pada saat sekarang, kita akan mengambil salah satu daripada aspeknya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Mestilah generasi sekarang cemas, takut meninggalkan generasi sesudah mereka. Generasi yang disebut sebagai generasi yang dzurriyyatan di'afan. Dzurriyyatan di'afan oleh orang-orang di fakultas disebut dengan the losest generation. Generasi yang hilang.
kabau kehilangan generasi, minangnya yang hilang, kabaunya yang tinggal. Telaahan yang begini jarang disebut. Takut disampaikan. Padahal Minangkabau generasinya telah menyumbang bagi negara kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bukankah yang membuat NKRI itu generasi Minangkabau? Sebelumnya kita adalah Republik Indonesia Serikat. Tetapi tahun 1950 generasi Minangkabau membuat sebuah mosi integral menjadikan negeri ini menjadi negari NKRI. Apa sebab? Karena generasi masa lalu khafu alaihim, sangat takut meninggalkan generasi yang disebut dengan dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Nah, oleh karena itu ada dua yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini. Supaya the lowest generation itu tidak terjadi, pertama, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya hati-hati, mawas diri, berdisiplin, amar ma'ruf nahi mungkar, kerjakan kebaikan, tinggalkan keburukan. Dan Sumatera Barat hari ini, akuilah, yang dahulu tidak ada, hari inilah Sumatera Barat menjadi tempat penjualan narkoba. Hari inilah Sumatera Barat menjadi tempat LGBTQ. Hari ini. Dan hari ini juga Sumatera Barat menjadi tempat lahirnya HIV, AIDS. Halus nama AIDS. Tetapi ketika kita dahulu di zaman Saiswa mendengar AIDS tidak pernah ada. Yang ada adalah penyakit rajosio, sipilis, yang paling ditakuti. Kenapa? Kalau laki-laki sudah terkena sipilis, istrinya akan sipilis, anak-anaknya akan AIDS. Bukankah ini yang disebut dengan dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang loses? Nah, tugas kita berat. Pertama, falyattaqullah. Yang kedua, walyaqulu qawlan sadida. Berikan contoh yang benar. Berikan contoh yang benar. Pemimpin, beri contoh yang benar. Ulama, beri contoh yang benar. Nenek mama, beri contoh yang benar. Guru, beri contoh yang benar. Ibu, beri contoh yang benar. Pedagang, beri contoh yang benar. Wal yaqulu qawlan sadida. Tugas ini sangatlah berat. Mudah-mudahan kita semua dalam khutbah yang sangat singkat, ketika umur khatib sudah mendekati 100 tahun, khatib ingatkan, jangan terjadi Sumatera Barat memiliki the losers generation. Ma'antadiru ya ulil afsar, aku lukawli hadha, astaghfirullah. إنه هو التواب الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Mida. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله.

السلام عليكم ورحمة الله.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dengan teman kita di Pro 4 Kendari, dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisan begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo.
1: Iya.
2: Ini ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, Oke. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum. Siang Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perempat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perempat.
2: Oke, kalau dari Perempat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perempat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini Bang
1: Jo. Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabur ya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi ya Bu ya, KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, asta. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya, waktu ya. SMA itu. Pernah disuruh buat Rotan,
3: ya.
2: Mendulang, itu kayak Bosara begitu.
3: Bukan mendulang, Mas.
2: Mendulang, ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam Bosara begitu. Nah, ya. Itu dipakai untuk... Nanti kalau ada acara adat Harowa ya, ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada ya. Lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada apa? Balumbalong, kiangkia, waje.
2: Iya.
3: Ada sirkaya. Ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu.
3: Bukan. Kue sirkaya.
2: Oh, sirkaya.
3: Kue, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada.
2: Wajib.
3: Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada, biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini, Bang Mona.
3: Karena kita sudah biasa buat haro. Sudah
2: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang ya, di acara
3: rekor Muri
2: itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Ya.
2: XMT itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Unabuda ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Iya, sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual. Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Sebenarnya ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sampah dia
3: sebenarnya? Ya, jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
3: Karena saya lahir di Latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren.
2: Oke.
3: Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
2: Betul.
3: Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe orang akan tahu oh ya Latompe, kalau dicari oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Waduh, ini
3: cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda dan semakin oh, berarti jenis cucur yang
3: kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau yang kalau di Bobo cucuru.
3: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh,
3: hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi haroa itu kan bagian dari tradisi. Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Haroanya.
2: Haroanya.
3: Nah, setiap haroa, cucur itu harus ada.
2: Oke.
3: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang.
3: Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak diproduksi setiap hari.
2: Oke.
3: Dan kalau
2: juga, kalau sekarang mungkin orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan.
2: Iya,
3: kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
2: Iya, memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
3: Jadi orang, awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Ah, tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam tahu. Ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
3: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Betul, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makan-makan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, harus membilang.
3: Jangan salah omong kalau Risman bilangnya.
2: Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun.
3: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya itu lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe.
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar, besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Pala orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur?
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat
3: Masya Allah.
2: Dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti bukan. Di, ya bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, yeah. Biasa pakai sendok itu ya?
3: Iya, yeah, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata. Ya.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu begini cara bikinnya.
3: Yeah. Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox.
2: Yeah.
3: Bu bisa minta resepnya? Oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
4: Sudah dong.
2: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
4: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida. Kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah. Orang yang punya.
1: Buat tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya?
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu?
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga dibilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Iya, sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetapi itu ada, atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
2: Itu. Model apa Bunda?
3: Model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Tapi
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampas. Kalau mama saya yang bikin kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk balik kampung Bu itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadda lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
3: Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. Pas ditepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin. Walaupun orang tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya.
4: Ode
3: Rulia ya.
4: Oke, siap
1: Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan. Biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Oh, kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Okay. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cegu ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini bu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu, gak puas nanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian rasa turun-temurun ya. Nah, kata ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih? Di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya, yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu apa bulan Agustus kah apa sebelumnya nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya itu nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana bapak siapa namanya di Kendari itu bapak stasiun RRI RRI Kendari ya pokoknya salam sehat semua kru angkatan angkatawati RRI Kendari itu saja
1: terima kasih
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: juga
4: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan
1: karena
4: ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering mm-hmm. atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
6: Oh, ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Ya, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
6: Tekstur begitu di dalam.
4: Ya, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
6: Ya, butiran-butiran
4: beras begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras rose bran. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
6: Sekarang sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
6: bukan dapur lagi nih.
4: Ya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Oke.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kena diemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya, Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
6: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin kemarin pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
6: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
6: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masalah. Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
6: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
6: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada misaingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
6: melestarikan budaya juga kan?"
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
6: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
6: Penasaran juga
4: ini rasanya seperti apa kayak gitu.
6: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
6: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
6: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
6: Lagi ya.
4: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
6: Masih direcanakan turisman berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Oh. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. Mm-hmm. Yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa. Mm-hmm. Di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
6: Sepertinya
4: kebiasaan. Semacam siar Islam. Oh, ya, karena okay. kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga. Kan bikin sesajen. Ya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
6: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
6: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, okay. kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Iya. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
6: Nyaris berat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
6: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228.
1: Okay.
4: Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu?
6: Yeah.
4: Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari.
6: Yeah, okay.
4: Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya,
6: ya betul.
4: Mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Mau nanya, ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
6: Iya.
4: Oke. Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal.
6: Okay.
4: Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
6: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. sudah cukup, bahasa Munanya no topo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
6: Iya. Coba semua dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
6: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
6: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang
7: Risman. Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
7: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
6: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
7: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.001,
1: yang kecil gitu, Bu. Oke, siap.
7: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aude.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
6: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
6: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
6: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
6: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
6: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa. Tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Kalau gitu Bu Aude. Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi

0: di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kandungan air di dalam tubuh manusia yang sehat adalah lebih dari 60% total berat badan. Kandungan air yang ideal ini berfungsi untuk membantu kerja sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran dan racun dari dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan jaringan-jaringan pada telinga, tenggorokan, dan hidung, serta sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh dan menjaga kulit tetap sehat. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi sehingga keseimbangan zat gula dan garam tidak terganggu dan tubuh dapat berfungsi secara normal.
1: Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
3: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: penyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang. Global.
1: Iya.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: perbukuan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Eman, Ma.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak 50. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke batang agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Tahukah kamu, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: Alang hinggo di barak. Barak barado di tua pejat. Danga pro ampe lapeh teraga. Suara budaya Sumatera Barat.
1: Kok jo adai pandai jo raso. Kok jo syara pandai memereso. Radio pro ampe selalu mengudaro. Jo siaran budaya untuk sanak saudara.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Hah, capek. Main game,
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepet.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu,
4: Pak. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pemirsa, pemerintah Kota Padang memastikan pelaksanaan program menan didanai melalui transfer ke daerah TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai rencana. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan tim evaluasi ala bakunjuang ke daerah Ko untuk menilai pelaksanaan program TKD. Menurutnya hasil evaluasi menunjukkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemko Padang dinilai telah direncanakan secara baik sehingga dapat dieksekusi secara optimal. Meski begitu, Fadli menegaskan upaya mitigasi bencana tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran. Informasi selanjutnya, pendidikan kebencanaan dinilai perlu diagias sajak taman kanak-kanak atau TK untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan mengatakan, pemerintah daerah telah direkomendasikan untuk memasukkan budaya sadar bencana ke dalam pendidikan anak mulai dari usia dini. Menurutnya di Jepang, pendidikan dan kebencanaan nan diagias sajak dini mampu membantu masyarakat nan lebih siap menghadapi bencana. Beliau menilai kondisi Jepang tidak jauh berbeda jo Indonesia, khususnya Sumatera Barat, dan sama-sama berada di wilayah rawan berbagai jenis bencana. Dengan kondisi di Mukasui, pendidikan kebencanaan menjadi kebutuhan dan harus dibangun secara berkelanjutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Bun?
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi, banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Mm-hmm. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Pia. Apa mak belum nama lupa kau ha? Kawan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak ba adik capek banat mak manukan piti rial tu. Dak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangalo awak ka mamang gak mak tuang urang piya. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sia lai.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
0: Tolong.
5: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
6: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
5: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
6: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
5: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
6: Hehehe.
5: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeuchi Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sanak pendengar, Bupati Liang Pulau Kota, Lombok Kota, Safni Sikumbang membuka rapat koordinasi atau rakor pemerintah daerah Basamo Wali Negari sa Kabupaten Liang Pulau Kota di aula rumah dinas Bupati Labuh Basilang Kota Payakumbuh. Rakor itu dilaksanakan untuk memperkuat sinkronisasi program prioritas daerah khususnya pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan agribisnis. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang mengatakan, Kabupaten Liang Pulau Kota memiliki potensi gadang dan perlu tarik dioptimalkan, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah atau Pemda, pemerintah kecamatan dan pemerintah negari menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor itu. Beliau menegaskan, Wali Negari memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi wilayah, memetakan kebutuhan kelompok tani, memastikan penerima bantuan tepat sasaran serta mengawal pemanfaatan bantuan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

0: Dun Sanda Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional nam jatuh satu 23 Juli menjadi momentum untuk mempakue perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk perundungan atau bullying. Seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan nan aman agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman Awal, menilai berbagai kasus kekerasan terhadap anak nan belakangan mencuat harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, kondisi itu dapat memunculkan anggapan bahwa anak-anak berada dalam situasi darurat kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis akibat kurangnya kasih sayang dan perlindungan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian, awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian, bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih,

merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang dinding rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman di dalam perut. Karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar?

sejam menit-menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian panjang memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia, sangat ibu rasakan. Dan saat itu

dan sanak pendanya, pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang masa bakti 2026-2031 telah dilantik di salah satu hotel berbintang di Jalan Bunda Kanduang. Melalui kepengurusan dan baru, PMI Kota Padang bertekad memperkuat peran dalam penanganan pasca bencana. Zulhardi Z. Latif dilantik balik menjadi Ketua PMI Kota Padang masa bakti 2026-2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dilantik pula sebagai

0: Dun sa napandanga, the 6th Aspicom International Communication Conference atau ICON 2026 resmi dibuka di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan internasional nanti dilaksanakan Universitas Andalas bersama Aspicom Korwil Sumatera Barat ko mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi komunikasi dan mahasiswa dari berbagai negara untuk membahas perkembangan ilmu komunikasi di era transformasi digital. Pembukaan ICON 2026 dan dilaksanakan di sebuah hotel bintang di Padang turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran akademisi dan para peserta konferensi internasional serta perwakilan berbagai institusi termasuk LPP RRI Padang dan hadir mendukung penguatan kolaborasi dan perkembangan ekosistem komunikasi di era digital. Kehadiran pemerintah daerah menjadi bantuan dukungan pula terhadap penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan komunikasi global. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas terlaksananya konferensi internasional itu di Kota Padang. Menurutnya, kegiatan akademik berskala global serupa ICON memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkenalkan Padang sebagai kota nan tabuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam dan terima kasih di sana. Masih tetap bersama Perempatan di Padang sampai saat ini jam sana boleh liwai ampe boleh mini waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana Padang di malam akhir pekan dun sana kini ko yang kami hadir jo rangkaian lagu-lagu daerah-daerah di Nusantara sampai beko kumandang azan isya untuk kota Padang dan sekitarnya ya, yang menurut jadwalnya beko akan masuk di jam 9 baleh liwai ampe 13 mini waktu Indonesia Barat. Dan dun sana barangnya rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara ko lah kami awali jo sebuah lagu rancak bana dari daerah Maluku berjudul Poco-Poco Best Dance of Our Lives ya. Yalah dun sana barangnya kita tinggalkan lagu Poco-Poco ya, dan berikut kita ke daerah Sunda dan Sardanga ya. Jadi dari Maluku, dari Ambon kita tabang ke Sunda jauh lagu Emut Hola di Pokan BFI Tamala. Yalah dun Sardanga dari Sederman 2 Lepadang mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam Pesona Etnis Nusantara.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh, siapakah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke

0: Iya sudah kawan, kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
1: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugulama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugulama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
2: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah, biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugulama.
0: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugulama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
2: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
0: Baru? Mau lewat gunung itu? Dia bicara bagaimana kawan?
2: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga, supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya, biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
0: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
2: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga, supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja, yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugulama itu kawan.
0: Gampang itu kawan. Kalau setembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugulama, karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
2: Oh, kalau begitu kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
0: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
2: Iya kawan, jangan khawatir, nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
0: Ada satu masalah lagi kawan.
2: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
0: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugulama, dong takut kah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukuli titam begini.
2: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugulama itu, karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
0: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugulama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah.
2: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini, baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?

0: dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tuh cara ini?
1: Wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi kawan.
0: Begini kawan, kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat saya kulit ini hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di

0: mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
1: Kawan, ayo kita mulai.
2: Tapi kau lumuri dulu kubu badan dengan tanah liat itu, supaya aku tidak kelihatan.
1: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
2: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kubu kepala.
1: Baik kawan. Sudah siap?
2: Sudah.
1: Mari, tolong jalan di air itu.
2: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
1: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
2: Salam Ratu Gunung. Saya pun nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
2: Iya, Ratu Gunung.
3: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
2: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pi mana?
2: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
2: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
2: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
0: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global, Bang. Global.
4: Iya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salam budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyu?
2: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
3: Semua perhatian itu untuk kita.
4: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pandangan di Santero Kota Padang ya, di Pulau Sumatera Barat ya. Ataupun nomor ada di Sumatera Barat dan di Tepulauan ada di perantauan. Baga pada sana ya. Mudah-mudahan ngambo tamu di sana malam ko lai dalam keadaan sehat wal afiat saja. Nah, jadilah dan selamat pandangan. Lah tiba pulau maksudnya kini kita bahasa terahmi ya ba kecindan di salam bajawe ya di malam narko dan seru biasa. Silakan lu sana bergabung di dua line telepon 812-4 maupun di 0866-0920-4 ya. Yalah, langsung saja kita terima dan bergabung bertemu di malam narko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Bang Adit.
0: Malam, apa kabar, Nana?
1: Kabarnya sampai hari ini, Bang Adit.

0: doang deh.
1: Ya,
0: nah komplikasinya kan udah lumayan banyak ya, ada komplikasinya udah ke jantung, ke ginjal, anemia, batu empedu. Nah sekarang ini ada ditemukan kista di ovariumnya Bang Adit.
1: Itu ya. Iya.
0: Nah, jadi memang harus diangkat, kalau nggak tuh nanti susah nanti punya, ya kalau misal menikah punya keturunan agak susah atau gimana kata dokternya gitu kan. Jadi ya udahlah, di operasi aja, diangkat kistanya kan, ovariumnya tetap. Terus sebenarnya udah ready semua, cuman hasil labor bilang ureumnya tinggi, jadi harus dirujuk ke M. Jamil untuk penanganannya lebih intensif mungkin, terus harus cuci darah dulu katanya.
1: Mudah-mudahan semuanya dipermudah ya, diperlancar ya Nana ya.
0: Iya, itu yang mau minta doa juga sama semua di sana, bapak-bapak, ibu-ibu, udah uni ya, teman-teman di udara sana-sana di udara semua, mudah-mudahan lancar banget. Agak deg-degan juga.
1: Iya, mudah-mudahan ya apa ya, diberikan pertolongan yang luar biasa sehingga diangkat penyakitnya dan tidak kembali lagi selamanya gitu ya.
0: Iya, amin Bang Adit. Makasih doanya Bang Adit.
1: Yuk,
0: Bang Adit
1: Nana.
0: Gimana nih, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Nana.
0: Syukur anak Bang Adit.
1: Iya Nana.
0: Itu Bang Adit, gimana? Minta lagu dulu Bang Adit.
1: Iya, lagunya mana?
0: Mau dengar itu, ada enggak Cinta Sakaguah Karang Bang Adit dari EJSM?
1: Dari siapa nah?
0: Cinta Sakaguah Karang.
1: Dari siapa nyanyinya?
0: EJSM.
1: Cinta Sakaguah Karang. Dari Rayola yang muncul.
0: Dari Rayola ya?
1: Iya.
0: Itu aja lah lagi Bang Adit. Nah, balik lagi tanggung Sapa Tiga Malam aja lah Bang Adit. Balik-balik lah isi lagi-laginya.
1: Iya, Sapa Tiga Malam.
0: Ada Bang Adit.
1: Coba kita cari ya. Sapa Tiga Malam.
0: Tangi Sapa Tiga Malam. Halo?
1: Tangi ya?
0: Apa gimana Bang Adit?
1: Tangi Sapa Tiga Malam.
0: Iya, Tangi Sapa Tiga Malam atau di Sapa Tiga Malam kalau nggak salah itu. Eja FM juga.
1: Siapa nyanyinya? Eja?
0: Iya.
1: Eja.
0: Bandar biasanya ya. Request itu ada Bang Adit.
1: Iya, biasanya ada sih.
0: Ada kan Bang Adit?
1: Sebentar ya. Tangi. Halo. Tangi Sapa Tiga aja.
0: Ah ya itulah Bang Adit.
1: Oke, Tangi Sapa Tiga ya.
0: Oke, salam dulu pertama buat Bang Adit, semoga selalu sehat. Terus dilancarkan pekerjaannya, selamat bertugas sampai nanti malam ya Bang Adit.
1: Amin, begitu juga
0: jaga
1: Nana
0: kesehatan.
1: Ya.
0: Jaga kesehatan, salam juga untuk kakak di rumah.
1: Iya Nana, makasih.
0: Salam buat semua kru perempat sama Pak ya,
1: Hendrinya,
0: ladies first lah Nak.
1: Ah,
0: ibu dulu Nak.
1: Iya, benar.
0: Sama Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Yul, Ibu Nur, Ibu Putri yang di Pariaman, Uni Juwita, Mama Ica, terus Uni Desi di Asratek, Uni Desi yang di Teba, Uni Ulan, Uni Diana, terus Uni Juwita tadi udah ya, udah kalau nggak salah. Uni Juwita yang di Parcel, terus. Pak Buyan Tapai sama Ibu Manohara, Uda Putra Kelak 9 sama Unema, Bang Roni Rano, Om Tommy, Om Peter, salam juga buat Pak Nur, Pak Ayan Tanjung, Maitam Sekumbang, Uda Jomelobai, Uda Widira, Uda Hendra, Uda Roni Jamba, terus Fitro, semua yang lagi dengar, disalamin semua tanpa terkecuali ya Bang Adit.
1: Iya. Oke, nah. Yang kuat ini ya, yang kuat, yang semangat ya.
0: Iya, terima kasih Bang Adit, tetap semangat kok.
1: Iya, Tuhan bersertamu kok ya.
0: Oke, makasih Bang Adit, selamat malam Bang Adit.
1: Ya, malam Nana di Belimbing ya, di Belimbing Nusa Penida. Nana di sana kita kok kau operasi di sana, jadi mohon doanya kata Nana ya. Nah, mudah-mudahan lah di sana kita kok dipermudah prosesnya dan diberikan pertolongan ya, diangkat penyakitnya secara sempurna adanya. Nah, yalah di belakang Nana kita buka di 0816 09240. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Mbak Mahfi.
0: Iya. Pertama tali dah, Mak. Pertama tali dah, Mak. Pertama tali dah ada biang ya.
1: Iya, tanggulo jo si Diana, Diana kalau lah kampi lah atau grogi lah renyo.
0: Iya,
1: Bang renyo.
0: Iya.
1: Bang Dit.
0: Oke, dah biang bang, apa
1: lagi biang? Ayo kita doakan lah, semoga sukses, lancar operasi si dia. Di Nana.
0: Yo.
1: Semoga tapi diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wataala hendaknya.
0: Amin. Yalah, dah buyang. Anan kalama dengan
1: batang baca bia.
0: Batang baca bia.
1: Kalau tahu cabai dompet ko.
0: Ada leh. Batang baca bia dolar ko.
1: Rugi kerja wes.
0: Yup, betul. Okey, kamu hutan ko. Ya udah biang, sianan kabar.
1: Salamnya nang pertama mana untuk Mofia. Ya?
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah.
0: Amin.
1: Betul. Segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Baik itu pula dah biang ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Sudah tu untuk Diana tadi.
0: Ya.
1: Pak Haji ya, Bu. Biasanya tampilannya energik, selalu full semangatnya. Awak tahu-tahu kini, inilah lah. Kalau bolak balik ke rumah sakitnya, ya agak gampangnya.
0: Iya telah.
1: Semoga cepat sembuh, Nana.
0: Iya, bet na.
1: Sudah tu untuk orang muda Widira, Diana, Ulan, Putra Jema, Romi Caniago, Ibu Putri. Jumlah lebay, Pak Wawar Jamba, Maitam Kumbang, Pak Malin Sampono, Pak Sultan Paminan, Pak Yul, Bu Yul. Lagu belum, Pak Yul. Pak Yul, good morning, Mama Najwa.
0: Yeah.
1: Bu Elif Tanjung, dia Tabiang. Itu Roni Jamba. Pak Nur, Bu Nur. Itu kita salam kompak ke dalam lain usia.
0: Jadi, dah
1: berjumpa. Semoga untuk semuanya sihat-sihat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki bertambah.
0: Ya.
1: Banyak senang daripada susah.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah berjumpa tapai ya. Yalah, lah selesai dah berjumpa. Kita cipukan nomor nan cek lagi pulau boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Iyo, bulan ulala.
2: Iya, Bang Adi. Bapak-bapak.
0: Alhamdulillah, berkat doa ulan je kok. Ah.
2: Berkat doa bersama.
0: Berkat doa bersama. Baik mah, bahasa buk je jalan ulang kok.
2: Iya.
0: Mbak ulan apa aja?
2: Senang banget.
0: Seperti yang terawah gitu ya.
2: Seperti yang terawah.
0: Oke lah, ulan dari ulala. Ada ulan lagu ini lan.
2: Lai dicintai tak dihargai lama.
0: Oh, nah. Siapa ini? Panjang. Panjang judulnya. Lai
2: dicintai tapi tak dihargai.
0: Lai bacinto. Tapi tak dihargai.
2: Dari Pinky Prananda, Mama.
0: Dari Pinky? Kayaknya tak mencoba, Irlan.
2: Di situ tak dihargai, ya, Bang? Coba ke situ.
0: Tak dihargai gitu ya, yang ada kalimatnya.
2: Apa, Bang?
0: Tak dihargai itu kalimatnya.
2: Iya.
0: Tak diharagoi. Ya nak alun tak ada cegok dalam.
2: Ya ada apa?
0: Tidak mencegok di alam. Gimana tuh?
2: Di cinta tak dihargoi.
0: Di cinta.
2: Di cinta.

0: Oh iya, dicintai tak dihargai, tapi ndak ndak lo pinky doh.
1: Ya bang.
0: Anggrek.
1: Larangnya lah pokoknya itu gede.
0: Ya bang. Itu ya sebut itunya. Ha.
1: Itu cicak macam kan itu kan udah cuma di
0: mana. Itu macamnya. Iya. Ya lalan.
1: Jalan tuh abang Joni di rumah, semoga sehat selalu, mari jadi panjang umur ya bang.
0: Amin.
1: Ya. Kurang rasa kia bang Juni.
0: Amin lan, makasih lan tu lah lan ya.
1: Amin, sama-sama mendoakan kita ya bang. Tadi Nana ya bang.
0: Nana tadi lan, nyokok perhasilan.
1: Ya mudah-mudahan Nana capek lebih angkat penyakitnya, cepat sembuh, indah sikit-sikit lain yo, sehat selalu ya Nana ya.
0: Amin.
1: Tetap kuat dan tabah ya Nana.
0: Ah,
1: tuh, perlu. Aduh, 4 bulan tak boleh jadi nak. Aduh Pak Nur, aduh Kiala, Om Tommy,
0: yeah.
1: Aduh Diana juga, aduh oh, Pak Udah Jis, Jambu Lebay, yeah. Uni Moni, tak nombor gitu aja. Aduh, bang, tanpa terkecuali lah bang.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, terima kasih banyak ya bang.
0: Iya, ulan ulala.
1: Ulala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu nyuruh salam ini menengah ya. Belum salah gitu. Ulan ulala. Nah, ada di lelongkaran ya. Minta dicintai tak dihargai. Ya. Itulah terkadang memang fenomena di itu nah. Nah, dicintai tapi tidak dihargai ya. Kadang-kadang penghargaan tinggi mana tapi rasa cinta ko antalah tumbuh atau lena. Kadang-kadang macam-macam. Nah, itulah duit nak. Nanti duit ko ya tidak tentu dewa, kan? Nah, karena duit itu adalah misteri ilahi. Kecil lagu hati ya. Nah, misteri ilahi kan begitu ya. Yang jelas bahwa hidup itu adalah anugerah ya. Dan setiap detik berlalu itu perlu kita syukuri ya, nak. Okay. Baiklah kalau begitu. Jadi terbawa suasana pula saya adiknya. Kita ke lagu pertama lu sama dengan Wala dan Koyo di selamat dewek ko. Aduh tangi Safatigo dari EJSM untuk dosa kita Nana di Belimbing. Kemudian ada pulau lagunya bertambah cabi lodlar ko. Nanti dicari patang-patang kau tambah cabai untuk dagu yang tapai cabai lah dolar kau yang penting nanti sabarlah kau selalu tersenyum dan dagu yang ya lalu sayang ha kan iko kemudian ada dicintai tak diragoi dari anggrek spesial untuk ulan ulala nah ada di lolongkaran ya jadilah. Dan sana padang ya. Kalau itu kamu istirahatkanlah. Telepon dulu di dinginan setiap dana biar aku masuk roli ya. Silakan Beko baga buang setelah lagu ko tetap di Prompeer di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Konyo tangi Sapatigo.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dara.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nah, mulai dan sarapan ya, di mana saja berada, kita masih di Salam Bajawa malam kini ke sana dan Tio Masonyo. Kita buka balik line telepon dan ada di Siko untuk nanti di sana ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo, Daroni.
1: Iyo, Muti.
0: Pak, kok kabar malam kok?
1: Weh,
0: saya cewek mau ya, Muti. Weh, kok senang lah tim empat kamu lah.
1: Eh, awak kena semua Muti itu, lalu Muti yang kita senang
0: ya. Oh lah, cintu mana ya?
1: Iya.
0: Beko, yang ke salah sana ti beko dia dah jadi lagu tu macam onjak. Mau jauh onjak leh.
1: Iya. Aman deh mama tua deh mah.
0: Iyalah. Deroni, apa kalau kalau kabar apa tanya oleh lo kalau mereka galak tanya kabar leh.
1: Iya.
0: Lah pasti sih sehat walafiat kau mah. Kalau orang kurang sehat, agak mungkin deko galak ada.
1: Oh iyalah tu itu nama mesti pecinta pecinta perempat RI Padang Suara Budaya Sumatera Barat tu itu mah mesti.
0: Woi padi ya.
1: Iya.
0: Iyalah Darni ya lagu Darni ini.
1: Iya. Ah lagu apa lah mesti ya?
0: Ah tu.
1: Tangi bapak yang rumah dari Zalmon mesti ya.
0: Tangi bapak yang rumah.
1: Dari Zalmon.
0: Oke, Zalmon.
1: Lai. Masuk.
0: Masuknya.
1: Saya asal.
0: Tua.
1: Ya.
0: Ya lah Darni sih.
1: Kanana bahasa bahasnya.
0: Hah?
1: Kanana bahasa banyak ini wah.
0: Kebanyakan operasi
1: ya.
0: Kebanyakan operasi. Cuman mah menunggu menunggu kartunya baru. Nah, sedang ada proses lain.
1: Yo. Mudah-mudah lah. Mesti cepat lah sih ada kanana wah.
0: Iya itulah.
1: Jadi saya nak di sana awak pun.
0: Iya itu doa kita.
1: Semoga semoga dijauhkan Allah lah penyakit hendaknya.
0: Amin.
1: Ya boleh. Ya lagi bisa ya bergabung aja awak le atau aman tu mah.
0: Iya benar. Nyeler ni.
1: Ya lewat awak sewai lah mesti ya.
0: Ah sewai lah.
1: Ah tu mah suat mah.
0: Ah suat.
1: Ah patamu salam untuk Kak Nana.
0: Iyo.
1: Iyo. Semoga Kak Nana sihat.
0: Amin.
1: Dijauhkan Allah lah penyakitnya ndak yo.
0: Amin ya Allah.
1: Pokoknya dapat sihat selalunya sihat lah Kak Nana. Kau jangan balik-balik penyakit.
0: Jangan balik-balik ndaknya. Nah.
1: Ah tu ah dia jauhkan penyakit tu di dicampan di Allah kata dia.
0: Heeh kata ya.
1: Iyo. Iyo. Satu sudah tu untuk Uni Ulan tadi ya Muti ya.
0: Iya betul lah Ulan.
1: Salam kenal
0: ya.
1: Satu Bu Yul, Bu Nur,
0: ya.
1: Pak Nur, Pak Bujam Pak Ibo, Pak Edi Kumis, Pak Uyon. Pak Uyon lah masuk Muti ya.
0: Lu ni menunggu dah Roni
1: semua. Suruh yang masuk Muti ya bekor cik wakor masuk lagi. Tu Pak Nur lah salam Muti ya lu lain nak.
0: Pak Nur lah lu lain.
1: Pak Nur, salam Pak Nur untuk Pak Nur.
0: Iya.
1: Itu Pak Edi Kumis. Itu Unidesi Desa Tek.
0: Unidesi, ya.
1: Itu Mama Najwa. Itu Unidiana.
0: Iya.
1: Itu Pak John Berlebay. Salam kenal.
0: Iya.
1: Di Bukit Kamis itu adalah Pak Uti ya.
0: Nyancar lah ya.
1: Atuh ha, beko masuk lorang penangah kok lihat.
0: Atuh.
1: Ayo, wah tunggu lagu mutia mungkin banyak mutia.
0: Jadi Darni.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutia.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Jambak pulo bo. Yalah. Kita ke nomor nang sebelahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Mando.
0: Iya, Mak Umar. Pak, apa nyo?
2: Mata apa sege Mando pada kepatan Pak, Pak?
0: Alhamdulillah. Kan sudah Mak Umar masuk di Kerfa lokal, Mak. Sanang tiap boden.
2: Ende, wala.
0: Ayolah mamah malam ko mamah lah ya enggak foto rampak ni moge.
2: Bawa tu cerah berawan ti ko mando.
0: Cerah berawan ya.
2: Tapi di Sudirman ba.
0: Kalau di Sudirman malam ko kurang jalai deh mamah selamu di dalam.
2: Di dalam kan serentak ko.
0: tahu saya. Apa wayo pancali anu mah ye.
2: Nampak anu anu kia bakabe jaga-jaga ke saya munya nampak dia
0: sebenarnya. Iya iya iya iya iya.
2: Dera.
0: Ambo sangko kok je kuku. Baca lihat tadi. Menyekok di kambang selawai alam mah. Ha.
2: Ya kok di kambang selawai alam kok di guluang.
0: Ha, sana salah kuku.
2: Walam pun sekadang biji labu ya.
0: Atuh ah. Ha. Atuh ikan berenang dalam mah. Hei.
2: Kuah ayam dalam talu lah tentu je tak mesti
0: merata. Dende.
2: Ya ikan dalam aja.
0: Atuh ah.
2: Ah, dari
0: kali baca lah. Ah, ko bawa turik kami tanya macam semua mah.
2: Bawa baris sakaruang.
0: Bawa baris sakaruang. Di bawah gulo sakaruang, ha?
2: Ya.
0: Ya,
2: ko sa
0: kilo gulo
2: tak buang. Tak buang lah. Kau kira sekian je kan?
0: Iya, dah sangka lewat dah.
2: Iya. Bawa punya tapai juga nuara sekarang. Ah, nak bandar ko tambah cakap gulo dolar kan?
0: Ah, tu, betul.
2: Ya, bak bercori hari bercoro ini saya tinggal beli kok beli minyak aja lah.
0: Ala.
2: Anu lah dia mandua malam gua nak gak pota bakat tengah ya bak.
0: Apa tu metam?
2: Oh, sungai cari ke cincin ke padang.
0: Sungai cari?
2: Ya, ke cincin pergi ke padang lah.
0: Aduh
2: lo lagu yang nak rancak lah bunyi.
0: Iya, judulnya apa?
2: Dia cincin ke padang, ah, tu padang pekambaru lain, lo padang perkumbuah lain, lo. Aku kau cincin ke padang.
0: Cincin ke padang, belum pernah terangkan yang boleh.
2: Hehehe, lah ketinggalan mana mah?
0: Itulah, bukan alam wolo, tidak mau ikuti malam gua mah.
2: Apa enggak dia lah kesabinya, namanya padang perkumbuah, lah boh si siapa orang?
0: Ah,
2: ajunya kalau sembilan jam mai.
0: Oh begitu.
2: Ya padang perkumbuah lah, doh nak.
0: Padang perkumbuah, doh.
2: Oh, ya, cincin ke padang lah dulu ni ya.
0: Lah dulu ni ya.
2: Ah, teranek kamu bo.
0: Ya.
2: Teranek.
0: Ah, besok lah mata nyusuk. Padang berkumbu ya.
2: Ah, padang berkumbu lah. Jauh mana? Apa kamu rumah lama kau tempat awal dia ni ada?
0: Ya, jauh pergi travel.
2: Travel apa? Padang berkumbu lah.
0: Ah, jadi. Ya. Kau, abah masuk gigi travel apa?
2: Di lelo selejam kau tiak.
0: Ayah, iya kan dah tarang lah.
2: Ya lah salam untuk mesti pertemu tu anu jo orang teman do tu di rumah tinggal tu.
0: Iyo, makasih.
2: Jangan nak kapan cari cerita muka terkabar sehat selalu.
0: Amin, mitam.
2: Sudah tu kor Roni nan nak kete ayam do ya.
0: Iyo, Roni kete.
2: Cuma di
0: Tabiang.
2: Oh, di Tabiang. Salam kenal lah
0: buat. Kalau Roni nan gadang apa lah jadi Rano gini.
2: Ya, lala Rano ya. Indah jo ni tak Tabiang.
0: Indah Roni ke Tabiang.
2: Salam beli untuk Nana Azita, semoga saya selalu cepat cegak.
0: Amin.
2: Bahasa Indonesia, saya semoga cepat sembuh lah Indonesia.
0: Iya benar.
2: Ini banyak lah bahasa Indonesia, pada nuwe Indo, Indomie ni berapa?
0: Iya benar.
2: Banyak Indo pada mie.
0: Iya.
2: Ya dah jawab mengerti ya keduanya ni masalah nak dah. Anda pendoa.
0: Iya, serang vertigo Indo sedo mah.
2: Iya.
0: Lain-lain nyau ni banyak benda hitam. Hitam ambo ke mah.
2: Sudah tu mewakili kru prompek dan saudara mesti untuk adit lah.
0: Terima kasih, hitam.
2: Ya kalau prompek padang ya tangguang aja. Lah kesini saudara adalah sampai ke Bung Dermawan gaya di Jakarta
0: dan mana. Iya, Bung Dermawan.
2: Alapai ke Jaya Negara kelompok lah pelok kafe OE gaya. Nada bukan bangga buat nak nilai dia.
0: Lah, apa aku lah program gua kurang jeli lo.
2: Masalah ada jo dandut Indo A
0: nama gondang
2: ala lah lama lo nak tahu ah.
0: Gondang dia dulu nama.
2: Gondang dia gondang dari Indonesia Amerika.
0: Iya benar.
2: Mudah-mudahan tak pernah sekali seminggu ana ba ala dapat ke POE.
0: Iya benar. Ada pernah cerita negara paman sam ko ah.
2: Iya batam boleh sigi iren ti ana nama dan kanal ala lama nak tahu ah.
0: Iya.
2: Sila tu jumlah lebay salam sehat lah tu.
0: Yo.
2: Aja tenaga di Kuala Lumpur. Tu Romi Alman Romi Tam tu jelek tak?
0: Yo.
2: Jangan mulai.
0: Siapa?
2: Oh, Rano.
0: Roni Rano.
2: Rano saya persatu.
0: Ada persatu tu. Tu lain tu.
2: Ya. Salam tutup untuk kita tu bagai sehat jo. OBS tu tidak lalu terang-terang atau lelak.
0: Itulah.
2: Sampai lah kena bina di luar bandar tu.
0: Mana ni bina?
2: Ni dah apa Nur Cik tu Aldi lo tu.
0: Ya.
2: Ni dah tak sabi nama Cik Cik mesti lah.
0: Ya, Mak Itam.
2: Semoga selamat bercerai lah. Nasa diang bercerai. Nan bakure, selamat bakure. Sampai-sampai kakak, pak anu ke tu maha. Nak orang pakai-pakai juga malam. Semoga time ini lah kopi setengah lu.
0: Itu lah.
2: Nak berantang tu lah. Apa tu nak.
0: Kalau kurangnya kopi kok, cari yang CLP.
2: Cari CLP lah. Tiba lah si kok CLP tu lah. Hei.
0: Alah.
2: Ayolah mendoa.
0: Jadi, mau mahu
2: mahu. Tapi Allah jodoh mendoa karya jodohnya.
0: Eh, lah sebut mahu mahu kan entahlah ya.
2: Kau rengke oleh jemaah tujuh ni kalau himlan kau kata kumbuah lah.
0: Iya.
2: Ayah salam sehat lah untuk jenis kalau himlan kau.
0: Iya, benar.
2: Muka belakang tu masalah tu ya.
0: Oh iya lah muka belakang tu mah.
2: Untuk mahu mana jawab je lah tu ada sini ada sini tu. Kalau tak kena kalau lemu, yang utara tak bata kena je mah.
0: Iya.
2: Papa nukoh itu aku nukoh itu bujang terusan dalam kadang-kadang ada lah.
0: Iya, ada bujang apa lah cerita ni kau.
2: Ada bujang terusan kau di perlu lima lagi jut ya.
0: Oh lai, awak biarlah. Tidak biarlah risiko nak terengah ya asal terengah dan lain alhamdulillah. Itu loh awak, jujur. Kasusnya lain sesiat dia udah itu agak itu.
2: Undin tu ada di Tunggutam.
0: Iya.
2: Trilala, Trilala, Lila, Trilice, kan? Hello, Mas Ya.
0: Yo,
2: Mas Ya. Tulah cingkai, kau mulu, kan?
0: Jadi, Mas Ya.
2: Nanti belakang, nanti nanti, kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mas Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ya, si kumbang. Selamat mendengar. Nganlah, baga buang di... salam bahaya malam kau, ya. Yalah. Dengan kau, ialah gorong ketiga. Di sisi kedua kot malah kita ke 08 66. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur, sehat Pak Nur.
3: Iya tie.
0: Sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukurlah ya.
3: Tie bang.
0: Iya, alhamdulillah serupun awan terang aku eh.
3: Itu yang perlu tie.
0: Iya betul Pak Nur. Iyalah Pak Nur nan kasiro dengar lagu malam gue pun lah.
3: Kau anu serap melerang tabiang saya bati.
0: Melerang tabiang boleh. Boleh. Hari kan anu nak malam.
3: Boleh tu Elikasim ti.
0: Oh, melerang tabiang Elikasim ya. Jalir bi. Melerang tabiang. Melerang. Ale doh. Elikasim doh. Ada mana?
3: Yo patang le dapat je mikir kan.
0: Ya, le doh.
3: Assalamualaikum untuk ti sekeluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki berkah dan halal.
0: Ya, amin.
3: Semoga terdapat keturunan yang saleh.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Sudah tu untuk Metam tadi kan.
0: Ya.
3: Untuk Roni Jambak tadi kan.
0: Roni Jambak ya.
3: Bunda Queen. Yulmi di Mega Permen Limo.
0: Iya.
3: Undin di itu Witam.
0: Witam ya.
3: Putri Sikumbang. Sudah tu sial Umi Nana.
0: Nana ya.
3: Ya sakit banyak ya.
0: Kau operasi ke banyak?
3: Di mana operasi?
0: Itu lupa orang nanya tadi. Besok mungkin kalau apa.
3: Yuk kau tahu tampe kan bisa dicari.
0: Ya itulah.
3: Ya. Kalau tapi kau sakit dia tahu tampe enaknya kan. Jadi tidak kau tidak kabar.
0: Mungkin lain mungkin lain sahaja. Mungkin lain sahaja tadi. Mungkin aku kurang tangkok mungkin. Ya kau salah pula.
3: Sudah tu untuk Sri Wulandari.
0: Ya.
3: Sudah tu untuk Roni Ceniago Putri Sekumbang tu kan.
0: Ya.
3: Terakhir 9 jadi maknyo. Untuk Raja Kaci. Ya. Malin Sampono. Ajo Barzik Kakak kan.
0: Ya.
3: Citro.
0: Ya.
3: Sudah tu Bujang Terusan. Sudah Aldi Tanjung, Royan Tanjung,
0: ya.
3: Pokoknya seluruh Tanjung tu.
0: Jadi,
3: Terima kasih ti.
0: Yo,
3: orang Panur. Banyak kemasuk itu.
0: Yo Panur.
3: Tak serabut dapat salam tadinya kan.
0: Jadi Panur.
3: Mudah-mudahan sihat selalu kan.
0: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung ya. Yalah. Dokter Nanga, kita kat lagu dulu. Ada Zalmon jo tangi apa rumah untuk orang Jamba, kita biang padang payah kumpul dari Miku untuk Maitam dan beneran tabiang Likasim untuk Pak Nur. Selamat badan akan.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Kuviralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

0: Allah dan sana balenga di mana saja berada di sana ini ke ya. Lajam dulu dua lewai ampe balik mini waktu Indonesia Barat. Masih lumayan panjang waktu ketika di sana balenga sampai beko ke jam 23 waktu Indonesia Barat kita bersama ya. Mula dun sana balenga lah kita dengarkan tiga buah lagu tadi dan kita tentunya berbalik ke dua line telepon kita 812-14 maupun di 0866-09-2-0 ya. Kita lah coba terima dulu ya di 0866-09-2-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo, aku kalau suaraku bantu atau suruh Pak Munir mana?
1: Iya bandar warahmatullahi.
0: Mana Pak Munir di Batik Kota Pariaman Utara ya? Alhamdulillah Pak Munir. Kalau Pak Munir kan nampaknya lah ibu lo ya nak. Bagi ni preman Batik Kota gini kok. Sama itu tadi. Sama selangi oh ya. Tuh atuh Buni Buni telepon malam tu untuk mencari ya.
1: Yuk.
0: Yeah. Yalah Munir sedang mengau Munir kok.
1: Ada orang mesti ada di dua nangan saya orang mesti mana kita mau kopi tu ya.
0: Ande nak kopi ya.
1: Mesti malam kopi tu ya.
0: Oh itu yo lah ya. Angin dah enak. Data buka bukan ada itu deh. Yalah Munir. Lagu di Munir ni kok.
1: Lagu ni mesti ya. Pasaran mau rak selo ada mesti ya.
0: Apa?
1: Pasaran mau rak selo.
0: Sasalan.
1: Ya.
0: Sasalan mau rak selo. Iya, waktu lambat aku diurak selo tu nyasa aku dia ne. Sasalan mau rak selo lai banyak nyanyi gua. Ada dua banyak nyanyi maksudnya. Ada Indah Delvia, ada Anggrek.
1: Anna ya. Tanya nama nang kan cara mudah.
0: Wahyoi, mana ke tujuh je?
1: Iya, salamnya nih mesti selamat kamu kemudian selamat tugas semoga cepat keluarga cepat ada anak di rumah.
0: Yo, makasih.
1: Salam lagi nak ada Wiri Desi di Rari Marapalam, ada Bu Nur Subahia, ada Beli Tanjuang Tua di Tabing, ada Pulau Tua Bu Nur di Lubuk Inta, ada Pulau Tua Bung Tapai, kamu menuaranya di Paca, ada Pulau Tua Oh, Putra Kelak Kemila, semua emaknya, ada Pulau Tua Nanang di Bending, ada Pulau Tua Oh, Pak Wawan Jamba di Nansara, Pak Ambola.
0: Iya.
1: Ada Pulau Tua Mundo Queen di Mega Prima di Batas Kota.
0: Mundo Queen, ya.
1: Ada Ade di Batas Kota. Ada Ibu Ali Kelian di Penyembali Cuma Pakir. Ada Maikam Simbang di Balai Baru.
0: Iya.
1: Mencari ada Pak Yedi Cumin. Di bungkus kami lah, mesti ya.
0: Di bungkus kami je.
1: Panin dah, saya sabut nama tu ibu kalau dapat salam pempa dari Menteri Perdana Menteri Kota mesti.
0: Ya, Pak Munir.
1: Ya, terima kasih banyak mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir Sikumbang di Batik Kota Pariaman Utara ya. Ya, Pak Utara Pak Munir. Saya sabut muka. Di Batik Kota Pariaman kuatnya, tapi bukan di Padang ya nak. Sasaran warak selo untuk Indah Delvia. Maksud dari Indah Delvia untuk Pak Munir ya. Kalau begitu kita ke nomor nan samalahnya lain sebenarnya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Mantap lantunnya. Halo. Halo. Bagus tak? Okey lah. Nampaknya tak ingin masuk ya nak. Okey. Terima kasih. Ya, tak pasal butuh ya. Mohon maaf ya dosa nak. Kalau tidak ke satu, tak usah repot ya. Ambil dosa nak kita banyak ke masuk ya nak. Okey. Di line telefon kita cuba terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
0: Iyo, Mama.
2: Iyo, lesehat, Mauti.
0: Sarupo nama dengar, Maha.
2: Saja
0: uah suara bakti
2: bunyi
0: itu. Ah, suara malam jauh terdengar demuah. Suara boleh rekek demuah. Ah, lah kamu makan mie untuk oleh.
2: Jadi makan loh, pi kok.
0: Iyo, citra rekeknya nih. Ah, untuk.
2: Bawa yang jauh tak kuah.
0: Ah,
2: keluar rekek.
0: Ah, rekek. Batu. Pakai batu ima. Allah, mama, lah batu semua ya. Ah. Yalah, aku mau ulang lagi. Ya, cuba ulang kali. Kalau mudah-mudahan lain nyambung boleh nama ya. Mama Najwa tadi di tunggu loh. Mama Najwa di Siteba ya, bawa capek mah keluar. Okay, di belakang Mama Najwa kita cuba terima di lantafon atau sekolah halo nak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, iya Pak Yon. Pak Yon ni yang tadi. Pak Yon ni yang tadi dong.
3: Tiga kabel itu.
0: Wah.
3: Itu mah.
0: Oh, itu ya.
3: Iya.
0: Ya Pak Yon tadi itu.
3: Dah.
0: Ah, siapa tu?
3: Tahu lah.
0: Oh, iko pantas curigai kok.
3: Aku dia masaluang je dong dia pakai.
0: Betul.
3: Satu sama gadang api kok.
0: Indah, mau kasih ambo. Pati curiga nan tadi itu nan masuk nak mengecek kok ah.
3: Putih kabel mah.
0: Atau nyambi absen sama gina. Ambo lain dengar.
3: Mungkin nyambi absen. Ya. Karena putih kabel.
0: Ah, bisa jadi.
3: Di sembah sekali.
0: Iya. Jangan siram minyak lah.
3: Iya, saluang.
0: Ya
3: Allah. Tambah kadang api.
0: Namo untuk masak saya fikir dulunya.
3: Ada tak lolo ni ama.
0: Namo nak apa? Ambo nak mana jual? Cembo dapat apa?
3: Awan dah. Lo mana bui mama nak jual rosti? Ah, rosti mana bui mama nak jual?
0: Dah. Ada tak? Ambo dah dapat nak jual? Mama nak jual? Cembo dapat yon? Cembo kan gitu. Ah.
3: Ya. Lebih lama lebih
0: kambing kian. Indah, mana puasanya?
3: Ya.
0: Ah, silek gelek silek senyap.
3: Gelek
0: silek. Jadi lah. Apa Yan?
3: Sasuk nasi secapik kain deh
0: tu. Ush, sasuk nasi secapik kain. Toporti tu.
3: Android.
0: Sasuk nasi secapik kain. Tak ada dah. Sesuatu nasi
3: cek. Tak ada dah.
0: Tak ada.
3: Tukar lah lagi ya.
0: Android ya.
3: Android jo, tak mungkin lah dah.
0: Apa tu?
3: Tegan lah.
0: Tegan lah ya.
3: Tadi Roni Zalmon.
0: Iya.
3: Di Zalmon tu suruh ni bawa meja, kasetnya tu cek. Nah, jadi buat tukar lah gue.
0: Iyo nak.
3: Iyo.
0: Disuruh kan dibawa karpet kok ah.
3: Iya.
0: Ah, terus dah tu lah dia asalnya jauh ah.
3: Iya. Anak bertamu lo eh.
0: Bertamu lo. Anak Allah.
3: Allah. Apa nak rancak lagu tu ya?
0: Nak rancak lagu gini kok.
3: Iyo.
0: Aku
3: itu buat ya.
0: Tu lagu MT.
3: Kurang tak tolong awak tahu hutang lah. Iya.
0: Atu rekok tu.
3: Tidak.
0: Atu.
3: Dari siapa penyanyi itu? Tak cewek ke? Urang tak tolong awak tak utang atau cowok?
0: Urang tak tolong.
3: Awak tak utang.
0: Ah, urang tak tolong awak. Iya doh.
3: Iya leh doh.
0: Tidak. Oh iya tak utang. Urang tak tolong awak tak utang. Ah, itu iya tak.
3: Leh doh.
0: Lai.
3: Ah, dia capek tidak aduh.
0: Tidak aduh cemoh. Aduh.
3: Boleh doh.
0: Aduh. Udah lah tolong. Oh, tak utang.
3: Masuk mana jual aku.
0: Hah?
3: Masuk mana jual aku.
0: Bagi indah ya. Masuk pilih pasal pun nanya. Asal-asalah sudah nyambut judul lagu mana ni. Kau masuk pilih nak jual. Itu. Terasa rumah kau. Amu nak madu rumah.
3: Cuma saluang.
0: Dah. Amu masuk saluang
3: saya. Ya. Udah masuk saluang. Lelah mak. Unia usia. Saluang lah. Sama ladang api.
0: Ini saluang nak untuk saluang pada dendang. Dah saluang untuk
3: mampu api.
0: Mampu api. Allah Allah. Yo, yo baca dia sudah assalamualaikum. Kok judul kau mana jual kenal eh?
3: Alah.
0: Asal siap sudah kau telefon. Ya,
3: hati-hati lah kau sipak di belakang.
0: Yo.
3: Hari mundur.
0: Hari mundur. Ya.
3: Ha. Asal salam aja lu tiap kau berang mau mana jual tu cek lama kena sama
0: dia. Iya iya iya iya dah ada.
3: Ha. Nak lolok lain je. Ya, salam lu tiang.
0: Yo, apa ya?
3: Assalamualaikum putra kilo 9 tu ah.
0: Ya, jadi.
3: Ha. Tu Widira, begitu Widira. Tommy,
0: ya.
3: Hitam Sekumbang. Atu Pak Nur. Pak Munir tadi.
0: Iya, Pak Munir tadi ada doh.
3: Terus,
0: Pak Munir tadi nak doh doh.
3: Nak doh doh.
0: Tak, Pak Munir dia Pak Munir Sekumbang dohnya.
3: Pak Munir Sekumbang doh.
0: Iya,
3: mulai tadi. Kalau mulai tadi. Hujan terusan.
0: Hujan terusan.
3: Alus
0: tu lah.
3: Jangan bayi bol dunia lah dah.
0: Dunia.
3: Aruni Rano tu lah.
0: Aruni Rano.
3: Ya. Pak Edi Kumis. Jam lo lebay.
0: Ya.
3: Om Pite.
0: Om Pite.
3: Aruni Jambang. Pak John Patikawa.
0: Kalau sudah Om Peter tu, Ajo pasangan itu.
3: Ajo pasangan
0: tu. Hanya sesama setelah rumah.
3: Iya, setelah
0: rumah. Om Peter, itu Ajo Piala.
3: Om Peter.
0: Ajo Piala lagi.
3: Ajo Piala dia tu.
0: Itu.
3: Henry dari Batu Sangka.
0: Iya, mana?
3: Iya. Itu Mama Yuniar buat luang.
0: Mama, oh iya, iya.
3: Desi di Asratek. Mama Ica. Amerikan. Sina. Putri Tanjung Nana. Desi di Steba. Desi Mama Najwa di Steba. Abu Zur di Tanjung. Bunda Queen. Bunda Monik.
0: Bara double folio kira kau ya, ya.
3: 7 Leo. Diana Ulan Olala.
0: Olala.
3: Itu sket ya.
0: Iya iya. Dak ulala dia. Olala.
3: Yo olala
0: dak
3: ulala.
0: Oh olala. Wei rama tadi.
3: Olala. Lolo lalai.
0: Lolo lalai. Lagu la kolam mana?
3: La kolam mari wah. Mana telefon dua lai. Kau orang Taisu kan menokok kawe ya.
0: Menokok kawe ya. Lama tokok kawe ya.
3: Ya,
0: lama
3: tokok kawe tu.
0: Iya iya iya.
3: Aku tu kubel ni mana?
0: Itu kubel.
3: Itu lah Lucia.
0: Itu satu.
3: Indak tersabut nama. Indak tembok galak kita bungkir berape.
0: Gilubang
3: sete.
0: Gilubang sete ya. Tak sanggup. Tak sanggup aku.
3: Lapis tak sanggup. Ya, itu tiap keluarga saya selalu.
0: Tak sama Pak Yon. Pak Yon keluarga tu lah.
3: Apula ya lo dia.
0: Jadi.
3: Kali ke mengko ya.
0: Lai lampu mau di mengko. Ha lai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yo Boyon, waalaikumsalam. Eh Allah, Pak Oyon Tanjung. Ya. Gila kalau itu kita terima lah. Kita terima sudah lain atau enggak ya? Karena lagu dua rupa, sesalam orang selojo, urang tak tolong awak apa? Urang tolong awak tak utang. Ya. Ini mula seni. Kau dah mula dengan jarang lah lagu kau mah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Moti.
0: Iya, mama, apa gunjang mama tadi, ma?
4: Itulah. Ingat sedetik, warna gunjang lu, bang.
0: Nah, do zaman iya, zaman panas gini mah.
4: Padang kang panas.
0: Iya,
4: kalau nak pandai wah, mong mu
0: ya. Boleh.
4: Pandai wah, mong
0: mesti. Iya, boleh kok kata-kata lambat angke ya. Iya.
4: Iya
0: benang mu.
4: Kalau nak masuk sebentar gua. Kalau nak pandai wah, mu ya mah.
0: Ih, inya. Kan sambus ketek sang gua mah.
4: Nyawa
0: pisau. Nyawa kan makin gaek, makin makin tajam pisau.
4: Waalaikumsalam.
0: Nyawa kan pengajiannya beda.
4: Waalaikumsalam.
2: mah udah tenggelam je kan je
0: kalau lah. Allah.
2: Lalu deh
0: mah eh.
2: Udah
0: ulala nya ulala. Oh ulala.
2: Beda dari orang.
0: Ya, ini kena beda lah nyo tu dah.
2: Iya. Lemu seorang gaye.
0: Itu.
2: Itu eh.
0: Iya. Ayolah mah. Ah, nak lama ada ngama.
2: Dorak-dorai je lah mati.
0: Dorak-dorai kau goyang mati eh.
2: Iya, ala gue tadi nono laku berago mati.
0: Laku berago. Oh, udah tolong mati.
2: Kita kenal
0: lo, Wak, jadi deh. Itu kecewa. Ampun, tak madu dua aja. Wak,
2: tak memangnya ada, Wak, kan
0: ada tiap lagu, ada. Wah, mana-mana ikut, kok mau kemana jual dengan Nacho?
2: Antah lo pula.
0: Ah, lah kasa, main apa ya.
2: Iya. Mau kekanyang ya, ya, matuh itu
0: ya. Sampai emang mana gitu, Mak?
2: Ah?
0: Sampai emang mana gitu?
2: Tidur mah.
0: Oh itu.
2: Kakak
0: kafe hari ni betul lah. Iya
2: kakak
0: ni hari ya. Iya. Penyanyi liang ya Maya.
2: Cahaya mesti
0: ke perak di berubah. Iya cahaya mo. Tama cubo dulu. Banyak nyanyi liang nyanyi apa lagi? Kakak kakak ni apa? Ada
2: saya
0: rasa
2: iya. Iya pula kakak ni
0: yang dibuai pula ya. Iya.
2: Baik menyanyi liang lah tidur tu.
0: Iya. Kakak ni yang emang. Iya betul. Ah jadi kalau ada berkurang nak cubo sambil menyalalo ada mah di kasur tu ada mah ya siram lah ya. Kenyang sedih ha? Ah
2: alalalo ayam juga cubo
0: ala
2: ada lagu muti ya
0: dorai dong ada siapa
2: ada yang menerancak muti lah
0: nan rancak menurut embo atau kalau nak rancak
2: tu lagu kini betul
0: kalau nak rancak
2: kuat nyanyi lagu nanti
0: kalau nak rancak tu nak Irma deh boy
2: ada orang
0: mesti
2: lah
0: masalah nalain gua ada cerita berdua nak rancak gua bela cerita taci
2: ayam mana rancak mesti lah
0: kalau nan apa Benigno Alkawi Bobby Arlan nah tu kalau lain lah tu gagah tu mana rancak
2: Yang gagah banyak makan
0: tiba
2: deh.
0: Makan tiba
2: ya. Tak tahu tuh.
0: Hei, ya entah lama.
2: Jalan
0: cak,
2: salah gagah.
0: Iya, nyet dia tahu jalan cak mama.
2: Iya, ini banyak lah rancak pun, ini banyak lah pelangi itu.
0: Iya, bayo mama. Orang rancak tahu jalan cak, orang cadik tahu ya cadik ya, bayo tahu mama.
2: Iya.
0: Yang cak mau diawak saya mah, orang gagah tak tahu gagah dah.
2: Kau mau sih, kau gagah orang mah.
0: Ala.
2: Dari jauh tu nampak gagah kau mah.
0: Lah samu lo, jo apa tu? Langsung orang repung mah ya.
2: Iya.
0: Jo macam ni.
2: Menerawang senyo.
0: Ya apa macam ni aja sama macam ni.
2: Aku nak kalah jo.
0: Tidak pandai dari
2: itu
0: dah. Tidak bisa lah. Tidak bisa nampak dah mah.
2: Menerawang kan biasa dia
0: mutih. Iya.
2: Matawan kau ya sama sebuah. Aku ya mutih mah.
0: Antalah.
2: Senang kau ya itu. Tidak tahu dah tahu apa jadi kan.
0: Iya.
2: Aku nak Pak Ula. Nak Ula Kobra.
0: Ula Kobra ke
2: ya. Tegak pintu lah tau.
0: Tegak kemana mah.
2: Ha?
0: Kalau tegak pintu tegak ke bawah tu mana?
2: Iya, di pintu tegak tapi belum nampak dia tu.
0: Iya, kalau ular kobra tegak di pintu tegak ke bawah tu mana?
2: Nado leh.
0: Mencaduk ke bawah tu mah.
2: Nyembah. Iku lah pandai ti aku. Awak di sini je.
0: Teka teleponnya mama.
2: Yo mama tu apa tu? Yo kini orang teleponnya langsung.
0: Iya lah mah, siapa selami mah?
2: Salam lalmuti.
0: Ya, Mak.
2: Kau awak sini punya bakat tu beda. Orang belakang gua.
0: Sekali ya.
2: Dia orang gaek, mesti ada nama mudo. Soale itu lu ekor kau ya. Senang gaek punya gaek kau mah ya.
0: Iya.
2: Salam pertama temuti. Semoga sehat selalu.
0: Si Mak.
2: Nanti ulah aku berada di mati.
0: Aku berada kayak di.
2: Selalu alai.
0: Selalu alai. Nyalah jadi lubang mah. Lah mulai pesan suam ma. Di mana kalau lok guys?
2: Iya. Al tu salam pulun tu Diana.
0: Yo.
2: Orang muda Widira. Dulan Nolongkaran.
0: Yap.
2: Bundukin. Ama hitam si kumbang lah tu terangal tu.
0: Tadi mah merlimo ya. Merli orang limo ya. Oh. Ah, berarti mama yo lalu anak.
4: Ya wak baru bergabung mutia.
0: Oh, itu kan mama tadi kok pas sama tadi.
4: Ya lo kat bele tadi lah,
0: betul ya. Jadi mama tadi nah niang ya.
4: Enggak tadi itu lawak tadi nama mana putih tadi
0: itu. Oh, putih itu ya, Maya. Iya. Jadi lama. Ya,
4: bele.
0: Heeh.
4: Bele penjaman nama tadi ya. Assalam seluruh nak masuk mutia.
0: Jadi mah.
4: Salam simewan lah masa tadi, masa
0: beko sedoyan
4: mesti.
0: Ya,
4: di ma. Tunggu lah gue mesti.
0: Siap.
4: Anda ada sebagai lah mesti ya.
0: Bisu saya dah ada. Jadi dah ada.
4: Mata kari yang sok.
0: Iya, dah makin ini dah ada. Bisu kalau masuk selain tan lah dia.
4: Bukan goreng lah mesti ya. Kopi ke segala ya.
0: Martabak pasti dia. Oh,
4: Martabak
0: tak ada oleh. Iya. Iya. Martabak. Iya, martabak rasanya dia mah.
4: Kalau respon mah aku makan
0: lain. Hanya bisa diangin mah.
4: Nah, kalau dibawa lah yang ini itu gue di sini nanti dinginnya seperti.
0: Dingin ya.
4: Baca roh lainnya lah yang ini dibawa di luar kan. Iya. Selam gue dingin ya.
0: Iya, dingin ya.
4: Terima kasih banyak, Muti.
0: Iya, Mas. Sama, Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Siteba. Ini sama dengar, ya. Nanta putih tadi. Nah, Latigo lagu itu sama dengar. Sasaran Morak Selo dari Indah Delvia. Untuk Pak Munir Sikumbang, ya. Kemudian ada... Urang tak tolong awak tak utang ya untuk Pak Yen Tanjuang ya kan, dan sudah tu dorak-dorai dari Yona Irma Eko untuk Mama Najwa ya. Jadi malah dulu salah orang kan, kalau itu kita dengarkan lagu dulu, kalau masih tisa waktu itu lanjutkan telepon. Ya kalau tidak tentu sampai siku kita di Selama Jawa ya. Kita coba cari dulu ya, tetap bersama kami di From PRD Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dalam Salam Bajawe.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Riba dan Sora Budaya Sumatera Barat telah dan sebenarnya datara sono sana lagu-lagu dan sana tadi minta diputarkan lah untuk kita kan jam 22:56 waktu Indonesia Barat ya, dan itu artinya sana sebenarnya kita lah tiba di tujuang salam badai malam kini ko, dan apa mohon maaf tidak bisa lagi terima dan sana tidak di dalam telepon ya, karena memang waktu dan batik gitu enak. Yalah dun salam penangga kalau itu mau terima kasih banyak begini lah telepon adon dari mulai dari Nana tadi di Belimbing sampai Pak Yon Tanjung di Kampung Durian Uduri ya. Yalah dan mohon maaf bagi yang tidak sempat membuat film malam kini kudu salam penangga, dan akhirnya saya yang jo memilihkan cek lagu untuk sana ya, ada Teragak Pulang dari Big Heru Jo Sri Fayola. Saya ingin ambil lagu ko, ambo pamit dari Selam Bajawe dan selamat basuh balik di jalan Selam Bajawe berikutnya. Ya, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.

0: kakek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: gimana bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang.

Allah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Iya, dulu sudah pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Semangat pagi Dun Sana Pandaga, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sana Pandaga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sanaparaga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Dun Sanaparaga di Bandung Sajo Brado, Baso Balia, Baso Mojo Riri Antika, tentunya di Ranah Minang pagi Jo Siang untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan mengawali Dun Sanaparaga beko sampai ke jam 2 bali siang waktu Indonesia Barat. Jo berbagi informasi serato mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang spesial untuk mengawani aktivitas Dun Sanaparaga di hari Sabtu pagi ke Dun Sanaparaga. Karena alah lamo indak basobo joriri ala 8 hari yo. Kini ko basobo joriri Dun Sanaparaga. Jadi harus semangat sampai 5 Dun Sanaparaga untuk mengawali hari Dun Sanaparaga. Tentunya tadi kita ala pulau mendengarkan kumandang azan subuh dan selamat menjalankan ibadah salat subuhnya untuk Dun Sanaparaga. Semoga amal ibadah salat subuh yang kita lakukan hari kini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah Dun Sanaparaga, seperti biasa untuk memulai pajumuan kita pada pagi hari kini kok, kita akan mendengarkan dulu pembacaan suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7 sampai 12 nanti dibacakan oleh

0: Kori Kairul Gunawan, Jo terjemahan oleh Amna Ulfa. Dan sesudah itu pula kita akan mendengarkan ceramah subuh dari Ustadz David Abdullah SAG, nama berjudulkan Sombong Menghancurkan Hidup. Dan setelah itu kita akan lanjut balik mendengarkan beberapa lagu-lagu religi dan informasi Beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamil yuhibbul jamil. Al kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan-kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya, gitu. Maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Maka ada orang pintar dalam pandang manusia, kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong. Seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini. Karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

kala membuka mata di pagi hari. Itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Kro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padangga Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Gantole dan akan berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah pada 25 hingga 30 September 2026. Sebanyak 6 atlet pilot disiapkan untuk tampil pada nomor lintas alam melalui program latihan rutin yang dipusatkan di lapangan udara Lanut Sultan Syahril Padang. Sebanyak 6 atlet yang dipersiapkan yakni Adori Jalul Fatoni, NSR Yalatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, Geri Oktaviano Putra, 101 atlet lainnya yang tergabung dalam skuad Sumbar yakni Syahroni. Seluruh atlet menjalani latihan intensif guna meningkatkan kemampuan teknik, strategi penerbangan, serta kesiapan fisik dan mental menjelang persaingan tinggi nasional. Instruktur pelatih Gantole Sumatera Barat Rijalul Fatoni kepada RRI mengatakan, keikutsertaan tim pada Kejurnas Wonogiri menjadi momentum penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet setelah menjalani latihan secara berkelanjutan. Menurutnya hasil dari kejuaraan tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan Gantole di Sumatera Barat. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padangga, Ketua Tim Karajo Integrasi Layanan Primer atau ILP Dinas Ketahanan Kota Padang, Ida Alwadawia, mengatakan program-program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah merupakan perkembangan dari upaya kesehatan sekolah dan sebelumnya dilakukan melalui penjaringan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Program bertujuan mendeteksi lebih awal berbagai masalah kesehatan siswa sehingga risiko penyakit dapat dicegah, penanganan dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi nan lebih serius. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek seperti kondisi fisik, status gizi, kesehatan gigi hingga kesehatan mental. Di seluruh data tercatat dalam sistem untuk pemantauan berkelanjutan. Ia berharap pelaksanaan CKG dapat memudahkan pemantauan kesehatan siswa sejak usia sekolah. Program tersebut direncanakan berlangsung secara rutin setiap tahun agar kondisi kesehatan peserta didik dapat terus dipantau.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, dan Suara Padangga. Selamat pagi Bali ya. Untuk Adun Suara Padangga dan pagi Kiniko sadang bakal makameh mungkin di Suara Padangga yo. Ada yang masih masuk karajo di hari Sabtu ko, atau ada nang paika sekolah, atau ada kegiatan lainnya di pagi hari ko harus beraktivitas, tetap semangat dan sarapan padangga, dan tentunya jangan lupa sarapan pagi dulu dan sarapan padangga, karena itu penting banget untuk kita memulai kegiatan kita, karena harus memiliki energi nan kue gitu dan sarapan padangga yo. Dan di program sebagai pagi hari kini ko, kita akan berbagi informasi untuk dan sarapan padangga beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat, karena beko di jam 7 kita akan mendengarkan kabar salingka nagari untuk hari kini ko. Jadi sabalum kita akan berbagi informasi untuk Adun Sarang Padangga. Kita kaca lagu Minang dulu dari Ipang Jokintani, Rindu Sepanjang Malam.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Alah, pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak an matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iya dulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Subara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya. Ternyata yo di tahun 2026 ko menjadi tahunnya berbagai kebiasaan lamo ko comeback balik di sana padang atau muncul balik ya. Jadi hal-hal yang dulunya sempat dianggap jadul, kini kok malah balik ramai jebanya dicubo oleh Gen Z dan salam pandangnya. Nah lucunya di yang dicari kok bukan karena teknologinya yang lebih canggih, tetapi karena rasanya lebih seru, lebih personal, momen terasa lebih nyato gitu dan salam pandangnya. Mungkin Nusara Pana mulai sadar yo belakangan makin acobana mencari orang mencetak foto baburu kamera digital lawas berkumpul sambil main board game sampai betah bajam-jam yo di perpustakaan. Jadi di tengah hidup dan serba capek ko, kebiasaan-kebiasaan sederhana itu Nusara Pana justru membuat banyak orang merasa lebih hadir menikmati momen. Nah apa saja kebiasaan lama dan balik ramai lagi di sarang pandangnya. Yang pertama kamera digital lawas membuat foto terasa lebih nostalgia di sarang pandangnya. Nah di saat kamera HP semakin canggih, banyak Gen Z Eko justru mulai baburu kamera digital lawas atau digicom ya di sarang pandangnya. Alasannya sederhana, hasil fotonya punya nuansa yang berbeda, warnanya terasa lebih hangat, kemudian efek flashnya khas, juga kualitas gambarnya kok indah terlalu sempurna, tapi justru itu yang membuatnya menarik gitu di sarang pandangnya. Jadi banyak kurang yang menyebutkan hasil foto digicom kok punya vibes atau suasana itu awal tahun 2000-an dan sulit ditiru oleh filter manapun di sarang pandangnya. Jadi satu aja peretan kok terasa lebih spontan jo apa adonyo sehingga momen yang diabadikan kok tercalia lebih hidup. Dan indah heran kalau kamera digital lawas kok balik ramai dicari jo bahkan harganya ikut naik puluh gitu di sarang pandangnya. Seperti ya, informasi lainnya Beko kita akan balik berbagi informasi setelah nan barikiko.

kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Panaga. Kita akan berbagi informasi Bali seputaran kebiasaan lamo dan kini kok digemari oleh Gen Z untuk anak kini kok di Sorong Panaga. Yo, yang berikutnya board game membuat berkumpul kita menjadi lebih seru dan Sorong Panaga. Nah, semakin banyak Gen Z nah memilih menghabiskan waktu luang coba main board game atau papan games di sana padanya. Bukan cuma Uno atau Monopoly yang kita tahu. Jadi kok pilihannya juga semakin banyak untuk konsep permainan yang lebih seru. Jauh cocok dimainkan sama-sama gitu di sana padanya. Dan serunya di sana padanya board game kok membuat sadola orang batu-batu hadir di momen yang sama. Indah donan sibuk scrolling media sosial karena sadola kok ikut tertawa atau bergalak yo berdiskusi atau saling adu strategi dan sarap pandangnya. Mungkin itu sebabnya board game kok balik populer karena nanti cari kok bukan caro atau bukan cuma pemainan new sajo tapi juga ke bahasa monan tercipta gitu dan sarap pandangnya. Kemudian yang ketiga ada earphone berkabel ikut naik daun lek di sana pandangnya. Jadi sia sangko earphone berkabel nan dulunya mulai ditinggalkan kini malah balik dipakai. Selain praktis karena tidak perlu diisi daya, tampilannya justru cocok untuk gaya Y2K dan sedang ramai kini ke dunia padanya. Jadi buat sebagian Gen Z, earphone berkabel bukan cuma alat yo untuk mendengarkan musik, aksesoris itu juga menjadi bagian dari outfit dan memberi sentuhan nostalgia tanpa menjaliak tacaliak kuno gitu dunia padanya. Kemudian yang terakhir, foto cetak membuat kenangan terasa lebih nyato batuk benar di sarang padangnya. Yo, jadi dulu hampir sadolah orang punya album foto di rumah. Lalu kebiasaan niko perlahan hilang karena sadolahnya kok pindah ke galeri ponsel. Kini kok di sarang padangnya, foto cetak justru balik digemari karena dianggap lebih punya cerita gitu dengan cara pandangnya. Jadi banyak Gen Z sengaja mencetak foto liburan, konser ataupun momen basamo kawan itu dipajang di kamar atau jadikan scrapbook yo. Rasanya itu memang berbeda. Foto nan bisa dipegang jadi caliak satu hari kok acok bana terasa lebih berkesan daripada ribuan foto dan cuma tersimpan di galeri handphone saja dun sarapananya. Dan tentunya dun sarapananya ikulah informasi terakhir kita pada pagi hari kini ko karena beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar salingkan negari untuk hari kini ko. Jadi sebelum itu kita kaca lagu dari Andika Jojika Andriani Kasih Sayang Serato Cinta.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 4 RR

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia.